Welcome back on Spades. Selamat pagi teman produk, gimana perjalanannya pagi hari ini? Apakah lancar jaya begitu ya? Atau mungkin ada stuck? Kalian bisa banget berkabar via DM di @produkbatam ya. Aku mau cek dulu apakah ada yang sudah berkabar-kabar. Wah, ada yang request malah nih ya. Requestnya nanti jam 10 sampai jam 12 ya. Padahal kita coba cek dulu CCTV yang bisa terakses nih, karena nggak semuanya bisa available ya. Ternyata emang nggak bisa nih pagi hari ini diakses ya, memang produk kan udah buka dari tadi tapi dia lola alias loading lama. Nggak tahu nih kenapa. Kalian aja yang berkabar via DM di @pro2batam, nanti kita bakal bacain ya. Semoga lancar jaya perjalanan pagi hari ini, tidak ada kendala ya. Paling macet-macet dan slow sedikit di area itu biasanya flyover Seladia. Karena memang dari jalan Shotlink itu kan ada berapa jalur ya. Tiba-tiba menyempit jadi cuma dua jalur di jembatan Seladi. Jembatan lagi. Flyover, makanya di situ langsung padat ya jalanan. Ya wajar aja sering hambatan di situ tuh. Suka agak macet ya. Tapi dia lancar lagi biasanya kalau udah lampu hijau di awal bros. Ya udah deh, gak bisa ke akses ya CCTV-nya. Kalian aja yang lapor gimana Batu Aji, Tiban, Batam Center, Bengkong dan sekitarnya. Mention kita di Lapormin di @pro2batam.

pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Masih banyak informasi yang beredar di sekitar kita, tapi gak semua benar. Myth or fact hari ini, main ponsel dalam gelap bisa merusak mata secara permanen. Faktanya, menggunakan ponsel di tempat gelap memang bisa membuat mata cepat lelah. Namun, gak secara langsung menyebabkan kerusakan permanen. Cahaya layar yang kontras dengan kondisi gelap membuat mata bekerja lebih keras sehingga terasa tidak nyaman. Solusinya sederhana, gunakan pencahayaan yang cukup dan beri waktu istirahat untuk mata. Jadi, penting untuk lebih bijak dalam menyaring informasi agar tidak terjebak dalam mitos yang belum tentu benar.
1: Hits Rewind. You are listening Hits Rewind. Lagu lama tetap juara.

Welcome back on Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Kayaknya perjalanan kalian lancar jaya aja nih ya. Karena gak ada yang lapor min pagi hari ini ya. Semoga ya gak ada yang telat nih pergi ke kantornya. By the way, lagi udah posting tema kita pagi hari ini, flexing yourself. Apa yang patut di flexing dari dirimu nih teman Pro 2? Apakah gak punya cicilan atau gak sandwich generation? It's a privilege ya yang patut di flexing. Atau gak alergi seafood? Aduh, kalau di Batam plus alergi seafood pula, aduh gimana ya rasanya ya kan? Atau nih yang terakhir, gak jadi yang kedua. Ternyata udah ada yang milih lagi. Yang milih gak jadi yang kedua ada Eva Solina. Terus juga ada yang pilih enggak sandwich generation, itu dari In Blue ya. Kalau kamu apa nih teman Pro 2, boleh banget berkomentar di IG story kita di @pro2batam. Nanti kita bakal bacain flexing ala kamu seperti apa ya, apa yang privilege yang kamu punya gitu teman Pro 2. Boleh banget gabung di IG story kita di @pro2batam. Coming up next, one of my favorite song from Love It I Like Me Better.

0: Udaranya sejuk, ada suara burung. Healing gratis.
1: Iya gratis, tapi jangan sampai healingnya malah bawa korek api cuy.
0: Hah? Maksudnya?
1: Ya jangan bakar-bakar sembarangan lah.
0: Oh, kan cuma api kecil.
1: Nah, masalahnya api kecil gak pernah janji bakal tetap kecil loh cuy. Bisa merambat ke semak, terus ke pohon lagi.
0: Iya ya.
1: Terus satu kawasan bisa kebakar.
0: Iya juga.
1: Yang kena dampaknya juga bukan cuma hutan tuh cuy.
0: Iya ya, ada satu yang kehilangan rumah.
1: Ada udara yang tercemar.
0: Dan ada kita yang akhirnya ikut menghirup asapnya.
1: Batuk kan jadinya kita kan. Jadi kalau mau buka lahan,
0: jangan pakai cara dibakar.
1: Karena hutan itu bukan tempat untuk eksperimen api.
2: Setuju, jaga hutan mulai dari hal sederhana. Jangan nyalakan apinya.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: malam Roda ini ada laporan dari Mr. Kentung, katanya macet di Glail, guys. Wah, tumben banget di Glail macet ya. Tadi CCTV-nya nggak kebuka, jadi aku tidak bisa melihat area situ. Kalian bisa berkabar lagi ya, guys, kira-kira macetnya sampai mana. Thank you loh, Riandra. By the way, aku nggak sendiri pagi hari ini, udah datang nih anak magang kita.
1: Halo kakak, halo teman Roda.
0: Harusnya kamu datang jam 7 gitulah.
1: Iya, kalau bisa aku nginep di sini kali ya.
0: Iya kan.
1: Jagain studio.
0: Kita jam 5.
1: Aduh, sholat subuh di sini dong.
0: Iya dong, ya kan. By the way, tema kita pagi hari ini tadi aku udah spill juga. Kenalin dulu lah namanya siapa.
1: Oh iya, kenalin dulu lah ya. Tak kenal maka tak tuntuang. Kalau orang Minang bilang. Iya, kenalin aku teman Pro 2. Mungkin udah pernah dengar juga nama aku. Oh, nyelip-nyelip ya. Kemarin-kemarin ya. Menyelinap di antara penyiar senior ini gitu.
0: Menyelinap banget
1: gitu. Kenalin nama lengkap aku Madizal Khalila. Bisa dipanggil Khalil gitu. Khalil. Aku dari Padang ya. Orang Padang.
0: Tambuh Cie dah.
1: Tambuh Cie Bul ya.
0: Lama banget.
1: Lama mana itu adalah kata kunci kalau pengen dapat nasi yang banyak di rumah makan Padang.
0: Oh gitu ya.
1: Iya.
0: Tambah gitu ya.
1: Iya.
0: Apa makanan Padang yang Khalil suka?
1: Kalau Khalil itu punya tips ya kak, bagi teman Pro 2 yang mau pergi ke nasi Padang, kalau pengen tahu restonya enak atau enggak, belilah tambusu.
0: Tambusu. Tapi not everyone like tambusu.
1: Iya, right? Benar. Rada spesifik juga pasarnya ya.
0: Oh, itu bisa nge-taste-nya.
1: Iya, ya? Karena pengolahan tambusu tuh susah, Kak.
0: I see.
1: Kalau salah dikit dia bakalan amis.
0: Gitu ya.
1: Jadi kalau misalnya tambusunya itu enak, terus enggak amis, semua masakannya pasti enak.
0: Catat ya, guys. Kalau kalian mau coba resto Padang yang enak,
1: iya,
0: ya. Coba pesan tambusunya.
1: Tambusunya.
0: Tapi aku suka tambusu di sini ada jual.
1: Oh.
0: Aku pernah makan di Lapau Uda, legenda. Itu aku coba lontong tambusunya.
1: Best.
0: Gak amis.
1: Berarti tapi semuanya ada enak tuh.
0: Memang stylenya Padang banget karena pedasnya tuh pedes banget.
1: Oh iya.
0: Yes, jadi aku cobain dendengnya juga.
1: Jadi
0: kalau Khalil kangen masakan Padang nih, bisa coba.
1: Oke, cus lah.
0: Lapau Uda Sutan.
1: Lapau Uda Sutan ya.
0: Tahu enggak mega legenda di mana?
1: Itu aku cuma ngelihat di jalan ada legenda Bali doang.
0: Itu perumahan kan?
1: Oh, perumahan ya.
0: Mega legenda itu dekat Puri Malaka ya?
1: Oh.
0: Puri Malaka itu di Tiban.
1: Oh, jauh enggak?
0: Pokoknya di Puri situlah, klaster Puri situ. Di dekat PT-PT situ. Itu mega legenda.
1: Iya.
0: Nah, kalau dari lampu merah KDA, belok kanan.
1: Belok kanan.
0: Terus nanti lihat sebelah kiri.
1: Oke.
0: Nah,
1: dicatat ya.
0: Kalau tahu jalannya ya. Di jalan di Batam kemana aja?
1: Bolak-balik dari Tiban ke Buyal Tama aja.
0: Bolak-balik kantor Tiban doang.
1: Iya.
0: Jadi weekend gak jalan-jalan gitu?
1: Masih belum ada rencana, karena kan juga kabut kak ya.
0: Iyalagi.
1: Karena pakai motor nanti.
0: Atau mungkin fokus belajar buat siaran.
1: Iya, di rumah itu kayak dengerin suara Kak Egi di weekend di sepada gitu kan.
0: Coba aku tes.
1: Oke, okay, boleh.
0: Program di jam 10 sampai jam 12 namanya
1: Pro 2 Hitlist.
0: Hey!
1: Asik.
0: Boleh lah. Program di jam 12 sampai jam 3.
1: Oke, okay, itu santai siang ya.
0: Jam 7 sampai jam 12. Jam 8 sampai jam 12 malam.
1: Jaga malam. Hey! Asik.
0: Lulus.
1: Ya?
0: Anak magang lulus ya.
1: Oke.
0: Okay. Padahal tadi aku udah spill tema kita pagi hari ini. Flexing yourself. Aku kasih pilihan ya. Pilihannya itu tadi adalah gak punya cicilan. Yang pertama. Yang kedua, enggak sandwich generation.
1: Enggak sandwich.
0: Yang ketiga, enggak alergi seafood. Sama yang keempat, enggak jadi yang kedua. Kalau Khalil yang mana?
1: Aduh, sorry ya teman Pro 2, kayaknya keempat-empatnya aku bisa flexingin deh.
0: Boleh juga nih.
1: Iya. Jadi, kebetulan aku juga kalau untuk makanan ya kak nggak ada alergi sama sekali.
0: Mau omnivora itu berarti.
1: Iya, pemakan segalanya.
0: Takut. Jangan dimakan.
1: Aduh,
0: ya.
1: Aduh, ketahuan deh.
0: Lagi dia potakin meja.
1: Aduh, iya ya. Terus juga aku juga bukan sandwich generation.
0: Alhamdulillah. That's a privilege loh.
1: Iya, privilege.
0: Aku juga
1: ngelihat teman-temanku yang sandwich. Aduh, kasihan banget kak. Dia kerja banting tulang.
0: Yes.
1: Tapi pada akhirnya duit yang dia kasih, yang dia dapatkan nggak buat dia gitu.
0: Ya, tapi sebenarnya nggak apa-apa juga sih ya, karena ini ya untuk orang tua kita.
1: Iya,
0: tapi sebuah privilege kalau orang tua kita gak perlu dibantu.
1: Yes.
0: Iya gak sih? Apalagi masih bisa bantu kita.
1: Iya benar sekali.
0: Jadi disyukuri ya.
1: Iya, selalu mensyukuri itu.
0: Jadi kalau yang jadi yang kedua enggak ya?
1: Enggak, kebetulan aku always be first person.
0: Atau jadi yang ketiga kali.
1: Aduh.
0: Hantunya.
1: Aduh. Ketahuan deh.
0: Kalau kalian yang mana nama produa ini udah banyak juga yang pilih ya. Katanya kalau Nazwa ini katanya flexing yang paling bangga itu gak punya cicilan.
1: Oh benar.
0: Tidur nyenyak, gajian gak langsung numpang lewat, hidup rasa lebih damai.
1: Iya benar sekali.
0: Setuju ya.
1: Aku juga pernah tukar cicilan pakai pay letter. Tiap malam itu gak bisa tidur.
0: Iya,
1: mikirin
0: ya.
1: Cicilan aja bunganya makin nambah kalau gak dibayar sekarang. Yes, gitu kan.
0: Jadi penting ya kalau misalnya kita mau sesuatu bersabar kali ya.
1: Iya nabung ya,
0: Tapi ada juga yang kayak aku gak bisa kebeli kalau gak nyicil.
1: Iya juga.
0: Menurut Khalil gimana?
1: Kalau misalnya seperti itu, kita harus memanfaatkan barang yang kita cicil mungkin ya kak. Kalau misalnya kita nyicil kendaraan, mungkin kita bisa usaha dengan kendaraan tadi. Iya kan.
0: That's a good thought ya. Jadi ya kayak gitu, kayak misalnya beli handphone-handphone kekinian yang baru yang harganya seharga motor. Itu jangan gak digunakan secara maksimal.
1: Iya benar.
0: Kita bisa bikin konten. Ya kan? Yang pokoknya ngejual lagi yang bisa menghasilkan begitu ya.
1: Benar sekali.
0: Nanti kita bakal balik lagi ya kali ya.
1: Boleh Kak Egi.
0: Seru ya.
1: Seru banget nih.
0: Udah sarapan belum sih?
1: Aku udah sih. Udah kekenyangan juga nih.
0: Udah sarapan dia guys ya. Oke deh teman produa bisa banget berkabar kira-kira apa privilege kamu saat ini ya kali ya. Langsung aja di mention di mana?
1: Di Produa Batam.
0: Iya.

0: kamu kalau ditanya nanti mau jadi apa, udah punya jawaban belum?
1: Belum tahu sih.
0: Serius? Dulu waktu kecil gak pernah kepikiran?
1: Pernah, dulu mau jadi dokter. Terus pernah mau jadi pilot. Sekarang bingung mau jadi apa.
0: Ya gak apa-apa kali. Cita-cita memang gak harus ketemu sekarang.
1: Tapi kalau sampai sekarang belum tahu gimana?
0: Ya mulai cari tahu. Coba hal baru. Kenali apa yang kamu suka. Dan lihat apa yang bikin kamu semangat.
1: Berarti kalau cita-cita berubah-ubah?
0: Gak masalah. Yang penting kamu terus mencoba dan gak berhenti belajar.
1: Jadi masa depan gak harus langsung tahu mau kemana gitu?
0: Betul. Kadang kita baru tahu tujuan setelah mulai berjalan.
1: Oke, berarti gak perlu buru-buru.
0: Gak perlu. Karena cita-cita boleh berubah, tapi jangan berhenti melangkah.

0: Kamu masih mendengarkan 105,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Masih dengan aku Khalil dan juga Kak Egi.
1: Bolehlah openingnya. Boleh dikasih upload.
0: Kasih ratingnya juga ya di dalam Instagram.
1: Ojol kali ya. By the way, tema kita tadi apa coba?
0: Tentang flexing kamu.
1: Flexing yourself today.
0: Yes.
1: Ya. Ini ada juga yang komentar nih.
0: Apa tuh Kak?
1: Katanya flexing tidak sandwich generation.
0: Oh iya benar.
1: Keren banget ya. Flexing gak punya cicilan.
0: Ya. Bagus.
1: Ada dari The Naps dan Sylvia.
0: Yes.
1: Terus kalau dari Caca,
0: flexing
1: aku simple gak punya alergi seafood. Bayangin makan seafood di Batam tinggal pilih.
0: Iya.
1: Mau kepiting, gonggong, udang, bahagia banget.
0: Kak, yang paling sedihnya kalau kita alergi seafood ya, mana tahu bos kerja traktir seafood, makan besar terus enggak bisa makan karena alergi. Aduh, kasihan kan.
1: Enggak sih. Bos minta mentahnya aja.
0: Iya.
1: Gitu ya.
0: Kalau aku duitnya aja deh, Bos.
1: Tapi emang biasanya kalau kayak di kantor-kantor emang kayak gitu. Kalau makan-makan itu biasanya seafood, apalagi di Batam.
0: Benar sekali.
1: Kalau di Padang gimana?
0: Kalau di Padang biasanya memang di rumah makan Padang.
1: Serius?
0: Iya.
1: Makan-makan kantornya.
0: Iya, rumah makan Padang karena di sana banyak opsinya, Kak. Seperti rumah makan Padang di sini juga lah. Jadi kalau mau menu seafood ada ayam-ayaman, daging-dagingan.
1: Jadi bisa minta dihidang ya.
0: Iya, minta dihidang aja.
1: Best banget. Nah, kalau kalian gimana, Mam Pro 2 masih ada yang belum dibacain lagi nih? Aku bacain lagi ya.
0: Apa tuh, Kak?
1: Kalau dari Fikri.
0: Oke, Fikri.
1: Kalau aku flexing karena enggak pernah jadi pilihan yang kedua.
0: Aduh.
1: Kalau memang mau sama aku ya pilih aku.
0: Iya.
1: Aku bukan pemain cadangan.
0: Asik.
1: Keren Bang Fikri ya.
0: Hebat banget Bang Fikri.
1: Jadi yang gak boleh dijadikan apa pemain cadangan begitu.
0: Iya ya. Kalau misalnya udah bosan terus dilepeh.
1: Takut.
0: Jangan
1: ya. Jadi kira-kira flexing ala kalian seperti apa, teman Pro 2 bisa vote di mana?
0: Di snapnya Pro 2 Batam
1: di
0: atau
1: IG.
0: Juga bisa di komen langsung aja. Kita mana tahu flexingnya berbeda ya kayak gitu.
1: Yes,
0: bisa
1: banget.
0: Kita bahas dan kita baca juga.
1: Ya, coba aku baca, mana tahu ada yang di question box juga.
0: Oh iya, silakan Kak, cepat Kak.
1: Ini mau request.
0: Oh iya.
1: Bisa ya kasih tahu dong request kita jam berapa?
0: Nah, request kita nanti di jam 10 sampai jam 12 di Pro 2 Hitlist ya.
1: Dia kayak deg-degan gitu nunggu pertanyaan apa lagi kita ini.
0: Kebetulan aku udah bikin buku kisi-kisi, jadi tinggal dibacain aja.
1: Ya, anak magang yang ber-effort berarti.
0: Iya.
1: Senang di Pro 2 Batam?
0: Senang banget.
1: Enggak gimmick ya?
0: Enggak gimmick. No fake-fake ya, teman
1: no
0: Pro 2.
1: Oke, teman Pro 2 komentar aja, kita tungguin sampai jam berapa?
0: Sampai jam 9.
1: Dia takut setiap jam.

0: pernah lupa bawa uang tunai? Tenang aja, sekarang ada dompet digital yang membuat berbagai transaksi menjadi lebih mudah. Mulai dari membeli makanan dan minuman, membayar tagihan listrik, membeli tiket perjalanan, hingga berbelanja kebutuhan sehari-hari, semua bisa dilakukan hanya dalam hitungan detik melalui ponsel. Tapi, di balik segala kemudahannya, kita juga harus menjadi pengguna yang bijak. Jangan mudah tergoda berbelanja hanya karena banyak promo atau diskon. Sesuaikan pengeluaran dengan kebutuhan dan juga kemampuan finansial. Tapi ingat, selalu jaga keamanan akun kamu. Jangan pernah membagikan PIN, password, maupun kode OTP kepada siapapun. Pastikan juga kamu bertransaksi menggunakan aplikasi resmi dan juga jaringan internet yang aman. Dompet digital hadir untuk mempermudah hidup, bukan untuk membuat kita boros atau lengah. Ayo manfaatkan teknologi secara cerdas, aman, dan juga bertanggung jawab.
1: Sekali di udara, tetap di udara.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Tahukah kamu, usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM menjadi salah satu penggerak utama perekonomian Indonesia. Dari usaha kuliner, kerajinan tangan, hingga produk fashion lokal, semuanya berkontribusi menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan roda ekonomi di berbagai daerah. Mendukung UMKM ternyata mudah. Mulailah dengan membeli produk lokal, memberikan ulasan yang positif, atau membagikan rekomendasi usaha favoritmu di media sosial. Langkah sederhana ini bisa membantu pelaku usaha menjangkau lebih banyak pelanggan. Bagi para pelaku UMKM, jangan ragu untuk terus berinovasi. Tingkatkan kualitas produk, manfaatkan teknologi digital untuk promosi, dan berikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Dengan kreativitas dan semangat pantang menyerah, usaha kecil pun bisa berkembang menjadi bisnis yang besar. Yuk, jadikan UMKM sebagai pilihan utama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena saat kita mendukung UMKM, kita juga ikut membantu menciptakan peluang kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat ekonomi Indonesia.

0: pegang sepeda.
1: Halo sepeda.
0: Jadi kalau aku bilang kayak gitu jawabannya selamat pagi teman Prodo.
1: Oh oke okay, oke okay, oke okay. Siap. Ulang lagi kak.
0: Welcome back on sepeda.
1: Selamat pagi teman Prodo.
0: Oke okay, ini tadi ada laporan.
1: Apa tuh kak?
0: Dari ntar aku bacain ya. Cynthia.
1: Oke okay, kak Cynthia.
0: Katanya kak mati lampunya sekota Batam kak. Soalnya Batu Aji, Nagoya, Batam Center sama Piayu mati.
1: Oh my god.
0: Tadi di Tiban kalian bilang mati ya?
1: Tadi aku waktu berangkat jam 6:30 di Tiban mati.
0: Nah ini ada info dari Batam News.
1: Apa tuh kak?
0: Hanya Batam. Tapi seluruh Kepri.
1: Wow.
0: Tapi bukan seluruh Kepri sih, kayak Tanjung Pinang, Bintan juga nih mengalami pemadaman listrik total.
1: Berarti mayoritas ya kak.
0: Yes, hari ini terdampak begitu ya. Jadi pemadaman listrik ini secara tiba-tiba dari jam 6:30 tadi.
1: Iya.
0: Yes, gangguan ini datang di pagi hari saat orang kerasa gerusuk mau siap-siap ya.
1: Iya ya.
0: Nah ini banyak ya keluhan di media sosial, ternyata semua mati listrik ya. Bukan cuma Batam, Tanjung Pinang juga, Bintan, bahkan mama mertua aku juga berkabar dari Kijang. Kijang itu ada di Bintan ya. Nah memang pemadaman ini mendadak tidak hanya melanda seluruh wilayah Batam, tapi Tanjung Pinang juga, Bintan juga. Nah hingga berita ini diturunkan belum ada keterangan resmi nih dari PLN Batam begitu ya. Jadi kita tunggu aja informasi selanjutnya seperti apa ya, karena nggak cuma Batam yang mati lampu ya. Kalian bisa berkabar nih Mamprodo, apakah sudah hidup lampunya? Kalau kita di kantor nggak berasa ya.
1: Iya karena ada generator.
0: Tapi tadi sempat mati sebentar di jam 6:30 ya. Jam 6:30 mati sebentar, terus hidup lagi karena pakai genset ya. Nah Mamprodo bisa berkabar nih kalau kalian udah hidup atau belum lampunya. Tadi jam berapa matinya di Tiban?
1: Sama kak, di jam 6:30 juga teng putus. Susah juga kan ya pagi, apalagi kalau misalnya airnya dari pompa listrik. Itu susah banget untuk kita mandi, apalagi siap-siap mau kerja teman-teman.
0: Kalian juga mati air di rumahku di
1: kawasan
0: Botania dan sekitarnya.
1: Ya Allah.
0: Chaos banget ya. Nah terus juga nih dari Tribun News, katanya sebagian besar warga tuh meluapkan kekesalannya karena hari ini itu banyak banget yang mati traffic light.
1: Iya benar. Tadi aku waktu di simpang jalan ada polisi yang langsung mengarahkan.
0: Ada bapak polantas ya. Makanya tadi aku nggak bisa cek CCTV. Pemadaman listrik juga. Nah ini padamnya listrik membuat lampu lalu lintas banyak yang tidak berfungsi ya. Nah ada di perempatan K Square, makanya tadi ada laporan di Gelayel macet begitu. Terus kendaraan dari arah Batu Aji diarahkan belok kiri melalui U-turn di depan Sukajadi. Terus juga kendaraan dari arah Batam Center belok kiri menuju U-turn di depan Duta Mas. Nah kalau dari Nagoya melaju terus, dan untuk kendaraan yang ke arah Batu Aji berbalik U-turn di Duta Emas. Nah katanya juga polisi menutup jalur nih dari arah Nagoya di pertigaan Lubuk Baja dan mengarahkan kendaraan berbelok U-turn di SPBU Baloy.
1: Iya.
0: Nah kalian bisa berkabar ya teman Prodo, apakah sudah hidup lampunya?
1: Berarti penting banget ya bagi teman Prodo yang lagi di perjalanan, jangan ngebut-ngebut karena jalan kita yang biasanya mungkin kalau kita lihat lampu rambu lalu lintas itu kan bisa kita lihat hijau atau merah, tapi sekarang udah mati.
0: Jadi harus hati-hati.
1: Harus hati-hati.
0: Nanti kita bakal balik lagi ya kalian. Nah semoga kamu bisa kasih info deh ya. Apakah udah hidup atau belum nih?
1: Iya berkabar aja kali ya kayak
0: gitu. Karena di CCTV belum bisa diakses juga. Kayaknya masih mati deh ya. Ya kita tunggu aja Mang Pro 2. Kita tetap di sepeda.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Teman terbaik.
1: Oh teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
2: Produ FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Teman Prodo balik lagi di Spada.
1: Selamat pagi Teman Prodo ya.
0: Yes, ini kita udah dapat info dari Bang Pai ya.
1: Oke, terima kasih
0: selaku
1: Bang Pai.
0: Selaku reporter kita yang paling keren sedunia.
1: Iya, langsung cus gitu dapat informasinya.
0: Yes, ini ada pemberitahuan gangguan kelistrikan. Dari pelanggan PLN Batam yang kami hormati. Ini dari informasinya dari PLN-nya langsung ya. Katanya memang saat ini terjadi gangguan sistem kelistrikan yang menyebabkan pemadaman di sebagian besar wilayah Kota Batam dan sekitarnya. Tim PLN Batam sedang melakukan penanganan dan pemulihan secara bertahap dengan mengutamakan keselamatan serta keandalan sistem kelistrikan. Jadi secara paralel investigasi penyebab gangguan juga terus dilakukan. Dan kami sampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi. Terus berupaya agar pemasokan listrik dapat segera kembali normal. Informasi terkini mengenai perkembangan pemulihan sistem kelistrikan ini disampaikan secara berkala ya, melalui kanal komunikasi resmi PLN Batam, yaitu Instagramnya di @PT PLN Batam. Jadi bisa dicek berkala.
1: Benar,
0: nanti bakal dilaporkan oleh akun Instagramnya PT PLN Batam.
1: Langsung dilihat aja di snap. Aku tadi juga kepoin Instagram PT PLN Batam. Dan juga kemarin kan juga sempat mati listrik ya kayak Gi. Nah, di sana juga udah dikasih tahu penyebabnya di snap itu dan bagaimana cara kita memitigasi agar kejadian yang seperti ini bisa kita tanggulangi, seperti mengisi daya listrik dan juga cabut lah colokan-colokan yang lagi terpasang gitu ya. Kan nanti waktu hidup kembali
0: nah itu berbahaya
1: dayanya,
0: apalagi
1: besar
0: kalau kita tinggalin rumahnya kan?
1: Bisa korslet ya nanti.
0: Yes, jadi itu dia ya Bang Pro 2, terima kasih informasinya kepada Bang Pai yang pagi hari ini sudah standby ya di informasi terdepan kita.
1: Iya,
0: reporter. By the way, kita udah mau close Khalil.
1: Aduh, udah bye bye aja di pagi ini.
0: Tenang, nanti jam 10 Khalil bakal nemenin kalian.
1: Oke, okay.
0: Are you ready for Pro 2 It's Liz?
1: Ready gak ready dikumpul.
0: Oke, latihan dulu kali ya.
1: Iya, boleh.
0: Terima kasih ya Teman Pro 2 hari ini, terima kasih juga udah gabung di tema kita pagi hari ini ya. Kita pamit.

0: Kamu pernah nggak ngobrol sama orang yang suaranya tuh adem banget?
1: Pernah. Kayak dia ngomong biasa aja, tapi kita tuh betah dengernya.
0: Nah, biasanya orang kayak gitu dibilang soft-spoken.
1: Berarti suaranya harus kecil?
0: Nggak juga, bukan soal seberapa kecil suaranya. Tapi cara ngomongnya tenang, nggak buru-buru, dan nggak bikin lawan bicara merasa ditekan.
1: Oh, pantes ya. Ngobrol sama orang yang soft-spoken tuh rasanya lebih nyaman.
0: Iya, bahkan waktu beda pendapat pun nggak terasa kayak lagi berantem.
1: Padahal cuma beda cara ngomong.
0: Betul, karena kadang yang bikin orang tersinggung itu bukan isi omongan kita,
1: tapi cara kita ngomonginnya.
0: Jadi, kalau bisa ngomong dengan tenang,
1: kenapa harus bikin suasana tegang?
0: Soft spoken bukan berarti lemah. Kadang, justru cara paling santai buat bikin orang mau mendengarkan.
2: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Pernahkah kamu merasa melakukan sesuatu secara otomatis? Misalnya, mengunci pintu rumah, mengecek ponsel setelah bangun tidur, atau mengambil rute yang sama saat berangkat ke sekolah maupun ke tempat kerja. Ternyata, otak manusia memang menyukai kebiasaan. Saat suatu aktivitas dilakukan berulang kali, otak akan menyimpannya sebagai pola. Tujuannya sederhana, yaitu untuk menghemat energi dengan menjadikan suatu tindakan sebagai kebiasaan. Otak tidak perlu bekerja terlalu keras untuk mengambil keputusan yang sama setiap hari. Itulah sebabnya, kebiasaan yang baik seperti minum air putih secara teratur, membaca, atau berolahraga akan terasa lebih mudah dilakukan jika sudah menjadi rutinitas. Sebaliknya, kebiasaan yang kurang baik juga bisa sulit diubah karena otak sudah terbiasa dengan pola tersebut. Kabar baiknya, kebiasaan baru dapat dibentuk melalui konsistensi. Langkah kecil yang dilakukan setiap hari bisa menjadi perubahan besar di kemudian hari.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Sebagai masyarakat Kepulauan Riau, tak lengkap rasanya kalau belum pernah mencoba luti gendang. Sekilas mirip roti goreng biasa, tapi jangan salah, isiannya bikin nagih. Tapi tahu nggak sih asal nama luti gendang? Luti berasal dari kata roti yang diucapkan oleh etnis Tionghoa di Anambas yang kesulitan menyebut huruf R. Sedangkan gendang diambil dari kata rendang dalam bahasa lokal Tarempa yang artinya digoreng. Proses pembuatannya juga masih tradisional. Adonan tepung, telur, dan mentega diisi abon ikan berbumbu, lalu digoreng sampai coklat keemasan. Gak heran.

0: Kamu sudah mendengarkan 105,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita sudah masuk ke segmen Pro 2 Hit List. Nah, bersama aku Khalil, si anak magang. Ini adalah segmen pertama aku ya, dibiarkan untuk mendengarkan bagaimana selera musik dari teman Pro 2 di RRI Batam ini. Nah, begitu teman Pro 2. Jadi aku pengen tahu juga ya, karena kalau misalnya kita tak kenal maka tak sayang, makanya aku pengen tahu juga gimana selera musik dari teman Pro 2 di RRI Batam. Jujur li, kalau misalnya aku bicara soal musik, aku tuh lebih suka lagu-lagu yang pop ya, di Indonesia ataupun juga internasional, karena selera aku rada mainstream. Jadi kalau misalnya lagu yang populer itu aku pasti suka aja gitu. Enak buat didengar, terlepas lah liriknya itu relate atau enggak, yang penting aku nyaman dengarnya. Nah, karena aku pengen tahu juga gimana teman Pro 2 selera musiknya, aku pengen tahu nih gimana lagu-lagu rekomendasi kamu. Silakan aja di request di Instagram kita Pro2Batam atau di WA kita 0811 691 5502. Aku tungguin ya, tetap di Pro2 FM, teman terbaik kamu.
1: Dulu kalau ditanya cita-cita kamu apa, jawabannya pasti antara dokter, guru, pilot, atau jadi sultan. Sekarang muncul deh tuh banyak profesi baru, mulai dari content creator, designer, owner brand sendiri, freelancer, bahkan jadi admin online shop juga bisa ya guys. Dunia kerja memang makin berubah, dan ternyata peluang kerja sekarang gak selalu datang dari perusahaan besar. Kadang justru berawal dari satu orang yang nekat bilang, kayaknya aku bisa jualan nih. Dari satu order jadi 10, dari jualan sendiri bisa ngajak teman bantu, dan lama-lama malah buka lapangan pekerjaan. Makanya kewirausahaan dan industri kreatif penting banget untuk terus dikembangkan. Karena ekonomi itu bukan cuma soal gedung tinggi atau perusahaan gede guys. Kadang pertumbuhannya dimulai cuma dari HP, laptop, dapur rumah, atau dari garasi. Atau mungkin juga dari ide random yang datangnya jam 2 pagi ya guys. Nah, yang penting berani untuk memulai. Siapa tahu dari ide kecil kamu lahir peluang besar untuk banyak orang. Semangat!
2: Kamu lagi dengerin Radio Anak Muda nomor 1 di Batam.

Pernah gak sih lagi duduk terus tiba-tiba kepikiran, kenapa benda ini namanya kursi ya? Kenapa bukan dudukan atau tempat rebahan? Kan kerjanya cuma satu, buat duduk. Ternyata kata kursi berasal dari bahasa Arab, kursi, yang artinya tempat duduk atau singgasana. Kata ini kemudian masuk ke bahasa Melayu dan akhirnya jadi kata kursi yang kita pakai sehari-hari. Uniknya, dari dulu sampai sekarang fungsi dasarnya nggak jauh-jauh. Ada yang buat duduk kerja, duduk makan, duduk nunggu temen yang bilang OTW padahal baru mandi. Jadi kalau hari ini kamu capek, nggak apa-apa. Kadang kita cuma butuh duduk sebentar.

Heyo, kamu masih mendengarkan 105,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Aku balik lagi di Pro 2 Hitlist kali ini. Namun sebelum kita bacakan request dari teman Pro 2 di RRI Batam, aku mau kasih updatean terkait dengan masalah blackout yang sedang kita alami ya. Karena kalau misalnya ada masalah yang kayak gini, biasanya berpengaruh ke semua sektor. Nah, dikutip dari Batam News ya teman Pro 2, ternyata di Bandara Hang Nadiem Batam juga terpengaruh karena adanya blackout ini. Nah, sejumlah area di bandara itu terlihat gelap akibat putusnya pasokan listrik. Beberapa tenan atau gerai pedagang di dalam terminal tampak tanpa penerangan. Nah, kondisi serupa juga didapati di ruang tunggu penumpang ya. Hampir seluruh area yang terpantau mengalami gangguan penerangan sehingga membuat suasana bandara menjadi lebih gelap dari biasanya. Hal yang sama juga dicurhatkan ya dari netizen dan juga orang-orang di media sosial, dan juga ini dikutip dari iNews Batam di mana salah satu wawancara yang dilakukannya, ternyata pemadaman listrik ini juga berpengaruh pada jaringan telekomunikasi. Nah, sejumlah warga mengaku kesulitan beraktivitas karena sinyal telepon selulernya juga ikut menghilang. Bagi kita yang harus update terus ya dengan jaringan, kuota internet, harus buka WhatsApp terus, itu menjadi hal yang lumayan susah ya kalau misalnya sulit jaringan tadi. Mungkin teman Pro 2 bisa mencari hiburan lain kalau misalnya lagi sulit jaringan, ke radio aja. Dengerin Pro 2 Hitlist gitu kan. Kalau misalnya teman Pro 2 nggak bisa cari music yang okay gitu di YouTube, nah request aja di Pro 2 Hitlist. Aku bakal bacain requestan kamu dan juga play requestan kamu. Caranya simple aja, tinggal dikirim aja di DM Pro 2 Batam atau di WA 0811 6915502. Nah, ini ada satu requestan dari teman Pro 2 kita. Selamat pagi Kak, mau request lagu Sumpah Mati dari Rio Laskar. Oke, siap, kami udah siapin lagunya. Kita nikmati ya lagu Sumpah Mati by Rio Laskar dan juga Andi Rianto.

Kamu pernah gak sih ngalamin lagi asik-asik scroll TikTok, terus tiba-tiba muncul nih satu video tentang kesehatan, yang ternyata videonya itu menjelaskan suatu penyakit dan gejalanya tuh mirip banget sama yang lagi kamu rasain. Baru aja lihat beberapa detik di video, langsung deh mikir, masa sih aku kena penyakit ini? Padahal, satu gejala itu bisa muncul karena banyak kondisi yang berbeda. Jangan buru-buru mendiagnosis diri sendiri hanya berdasarkan video di media sosial. Media sosial memang bisa jadi tempat mencari informasi awal, tapi kalau udah menyangkut kondisi tubuh, pemeriksaan langsung itu tetap lebih bisa memberikan gambaran tentang kesehatan kita. Sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan, pemerintah juga menyediakan pemeriksaan kesehatan gratis. Layanan ini tuh dapat dimanfaatkan masyarakat di puskesmas sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku. Jadi, daripada kamu sibuk mencari diagnosis sendiri di media sosial, lebih baik cari informasi yang terpercaya dan manfaatkan fasilitas kesehatan yang tersedia.

Kamu masih bersama aku Khalil di Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Jadi teman Pro 2, di segmen Pro 2 Hitlist ini aku masih menunggukan lagu-lagu yang pengen teman-teman untuk request dari aku ya, ke aku ya, lewat di Instagram Pro 2 Batam atau di WhatsApp 0811 691 55002. Nah, hal yang bisa kita lakukan sekiranya kalau misalnya lagi blackout, jaringan gak ada ya, kita bisa aja untuk pertama melakukan masak. Nah, mungkin teman Pro 2 yang suka jajan, daripada kita jajan untuk makan siang ini dan karena gak ada HP untuk jaringan, mending kita masak aja di rumah. Mana tahu kita bisa bikin masakan yang sekiranya mengumpulkan keluarga kita untuk makan siang, karena udah lama juga ya kalau kita pakai HP terus biasanya pisah-pisah makan. Nah, gathering family lah ya kalau misalnya ada kesempatan kita lepas dari HP. Atau yang kedua, teman Pro 2 juga bisa ikut jalan-jalan gitu, pergi keluar untuk melihat apa ya kondisi terjadi di dunia ini. Walaupun kita keluar sekarang harus menggunakan masker ya teman Pro 2, biar nggak kena penyakit lah nantinya, sesak nafas kan. Atau yang terakhir, mungkin aku juga bisa sarankan kalau misalnya teman Pro 2 bisa untuk baca buku atau majalah yang mungkin udah dulu pernah dibeli ya. Kadang kita kalau misalnya mau beli buku belum sempat kebaca karena belum ada waktu atau belum ada moodnya. Nah, mungkin blackout ini jadi hikmahnya, jadi timing yang tepat buat kita untuk membaca buku. Ya, jadi apa salahnya gitu. Nah, tiga hal tadi itu biasanya akan lebih bagus kalau ditemenin dengan lagu-lagu favorit kamu. Makanya lebih enak kita request aja di Pro 2 RRI Batam. Aku tungguin di sini.

0: Teh merupakan salah satu minuman yang paling banyak dikonsumsi di dunia. Baik dinikmati saat pagi hari, menemani waktu santai, maupun saat berkumpul bersama keluarga dan teman. Namun, tahukah kamu, meskipun ada banyak jenis teh seperti teh hitam, teh hijau, teh olong, dan teh putih, semuanya sebenarnya berasal dari tanaman yang sama, yaitu Camellia sinensis. Lalu, apa yang membuatnya berbeda? Perbedaannya terletak pada cara pengolahan daun teh setelah dipanen. Proses pengeringan, fermentasi, dan pengolahan lainnya menghasilkan warna, aroma, dan cita rasa yang berbeda pada setiap jenis teh. Menariknya lagi, tradisi minum teh telah berlangsung selama ribuan tahun dan menjadi bagian dari budaya di berbagai negara, mulai dari Asia hingga Eropa. Dari satu tanaman yang sama, lahir beragam jenis teh yang dinikmati oleh jutaan orang di seluruh dunia. Sebuah bukti bahwa proses yang berbeda dapat menghasilkan karakter yang unik.
1: Kamu masih bersama aku di 105,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kondisi yang lagi mati lampu ini kadang bikin kita enggak produktif ya. Kayak misalnya device susah untuk di-charge lah, baterai habis, jaringan kurang bagus, sehingga kita tidak bisa produktif dan ujung-ujungnya gabut. By the way, untuk gabut sendiri, kalau misalnya kamu tahu, ternyata awalnya bukan yang kita pikirkan loh maksud dari kata gabut. Ternyata gabut itu dulu adalah singkatan dari dua kata gaji buta, di mana kondisi di mana orang yang tidak kerja tapi dia makan gaji gitu loh. Kayak siapa ya? Nah, teman Pro 2, perkembangan bahasa itu terkadang bikin pemaknaan dari sebuah kata menjadi berubah. Sekarang gabut udah menjadi kata yang biasa kita gunakan bagi orang yang bingung untuk melakukan apa. Ya, lagi senggang enggak tahu ngapain terus dia gabut. Kadang gabut orang juga beda-beda ya. Ada gabut orang yang petik-petikin daun, gabut orang ganggu orang, gabutnya juga bisa macam-macam lah ya, nyanyi-nyanyi sendiri. Nah, kalau misalnya kamu suka nyanyi ketika gabut, lebih bagus ikut di requestan kita di Pro 2 Hitlist di RRI Batam ini. Silakan di DM aja di Instagram Pro 2 Batam atau di chat WA 0811 691 5502. Aku tungguin ya.

Kongsi di 105,5 Pro 2 FM RRI Batam, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, alhamdulillah ya. Kemarin kita udah diguyur sama hujan. Akhirnya kita sudah merasakan nikmat Tuhan itu. Nah, tapi memang guyurannya tidak terlalu banyak ya, dan di beberapa daerah mungkin tidak lebat, ada beberapa yang deras sekali ya. Semoga aja dengan hujan tadi bisa bikin debu jerbu ini menjadi minggat walaupun minim ya. Namun tetap aja kita tetap waspada, apalagi di akhir-akhir tahun musim hujan itu pasti bakalan lebih banyak ya kan. Nah, kita harus prepare. Yang pertama, kalau misalnya keluar rumah menggunakan kendaraan bermotor, pakailah jas hujan ya. Nanti kamu kebasahan, kedinginan, dan demam. Ya kan, susah ya. Kalau misalnya kita cowok kadang juga sering demam itu udah mau mati aja gitu loh. Nah, juga kalau misalnya selesai di rumah, perhatikan juga masakan-masakannya yang bervitamin. Kalau misalnya nggak bisa beli buah, ya ditambahlah vitamin eksternal, beli di apotek, biar kita bisa berstamina gitu, dan juga terhindar dari hempasan-hempasan flu. Nah, gitu loh teman Pro 2. Perhatikan lagi kesehatan kita di kondisi yang lumayan ekstrim ya, belum lagi cuaca, ditambah juga dengan gempuran asap. Ini nih masih kita di produce hit list, ada requestan dari Nabila. Halo kak, aku Nabila dari Bengkong, katanya mau request lagu Bintang 5 dari Tensi ya, dan juga salam buat geng nongkrong aku, terutama Aca, Putri, sama Sasa. Kapan nih nongkrongnya? Jangan bikin janji aja, aku juga pengen ketemu sama kalian, jangan sok sibuk. Ayo loh Putri, Aca, Sasa, tolong ya di baca chat grupnya dan direspon. Kalian harus ketemu deh. Ini dia Tensi Bintang 5.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

105,5 FM Pro 2 RR Batam, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, balik lagi bersama aku Khalil di Pro 2 Hitlist di pagi hari ini. Nah, jadi ada requestan nih dari salah satu pendengar kita, katanya Pro 2 RRI request dong lagu Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Oke, kita akan putarkan Jangan Paksa Rindu by Ivan Seventeen.

Pernah beli makanan atau kerajinan online, terus mikir, ini bikinnya di mana ya? Bisa jadi jawabannya. Ada petani yang menghasilkan bahan pangan, ada UMKM yang bikin makanan khas, dan ada pengrajin yang bikin produk kita keren. Dan sekarang, produknya nggak harus nunggu orang datang ke desa. Sekarang tinggal foto, upload, promosi, and check out. Barangnya bisa jalan kemana-mana. Makanya, membangun dari desa itu bukan berarti cuma bikin jalan atau bangunan ya guys, tapi juga membuka akses supaya orang desa bisa belajar, berusaha, jualan, dan juga berkembang. Karena kalau cuma kota yang maju, yang lain kapan dong? Jadi, jangan remehkan desa. Bisa jadi produk yang lagi kamu check out malam ini datang dari ide sederhana seseorang yang ada di sono. Desa tumbuh, ekonomi ikut tumbuh. Dan kalau tumbuhnya bareng-bareng, Indonesia juga ikut maju.

Kalau lagi buka marketplace, biasanya apa sih yang dicari? Barang yang lagi viral, diskon besar, atau brand yang namanya udah terkenal? Tapi pernah nggak sih sebelum klik check out, kamu coba cari produk lokal juga? Sekarang tuh banyak banget produk buatan Indonesia yang kualitasnya tuh nggak kalah keren. Mulai dari makanan, fashion, skincare, kerajinan, dan juga berbagai produk kreatif lainnya. Menariknya, ketika kita membeli produk lokal, uang yang kita keluarkan bukan cuma berhenti di transaksi. Ada pelaku usaha, pekerja, pemasok bahan, sampai orang-orang di balik produksi yang ikut merasakan perputaran ekonominya. Jadi, kalau ada produk lokal yang kualitasnya bagus dan sesuai kebutuhan, kenapa enggak kasih kesempatan? Gak harus selalu mahal, gak harus selalu viral. Kadang satu keputusan kecil saat check out bisa jadi dukungan besar buat usaha di sekitar kita.

105,5 FM Pro 2 RW Batam, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, masih bareng aku Khalil di Pro 2 Hitlist yang akan nungguin requestan-requestan kamu. Di Pro 2 Hitlist kali ini, mumpung kita lagi nungguin kapan listrik mau nyala lagi ya. Nah, biasanya kalau aku kalau nggak bisa pegang HP, ya pergi ngobrol bareng sama teman-teman gitu, gathering, mau itu sahabat kamu, bincang-bincang lah ya, evaluasi apa aja ya yang udah kita lakukan selama ini. Kadang juga kalau misalnya nggak ada teman, merenung diri gitu loh, sambil nyeruput kopi di pagi hari ini, melihat mendungnya langit, kira-kira aku udah sampai mana ya, hidup ini mau dibawa kemana ya. Nah, kadang kita bisa untuk evaluasi diri di kondisi-kondisi yang kita nggak pegang HP gitu, teman Pro 2. Selagi kita menunggu listrik nyala, mungkin kamu juga bisa request-request ya di Pro 2 Hitlist hari ini. Kamu bisa DM aja langsung di Instagram Pro 2 Batam dan juga di WA-nya 0811 691 5502. Aku tungguin ya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.

Istilah cuci foto, kira-kira kenapa ya disebut cuci foto? Apakah fotonya beneran dicuci? Ternyata istilah ini punya cerita dari zaman dulu. Sebelum era digital, orang-orang menggunakan kamera analog. Hasil fotonya belum langsung kelihatan, karena masih tersimpan di gulungan film negatif. Nah, supaya gambarnya muncul, film ini harus diproses di tempat khusus yang disebut ruang gelap. Di sana, film direndam dalam cairan kimia khusus, mirip seperti dicuci, lalu dikeringkan. Prosesnya nggak sebentar, bisa sampai beberapa jam sampai akhirnya foto benar-benar terlihat. Jadi, istilah cuci foto itu memang berasal dari proses asli yang pakai air dan bahan kimia, bukan sekedar istilah. Walaupun sekarang udah serba digital, istilah ini tetap dipakai sampai sekarang. Produ FM. The man terbaik.

0: 105,5 Pro 2 Batam, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, selamat siang. Ketemu bareng sama Yudi dan kamu sekarang di santai siang kita ya, teman Pro 2. Hari kita akan ngobrol-ngobrol di Muda Kreatif bareng sama ada nih, kita udah undang ya. Ini adalah anak muda yang punya usaha nih, teman Pro 2. Nama usaha adalah Dapur Teh Ica. Kita kenal dulu. Halo Kak, namanya siapa?
1: Halo semuanya. Assalamualaikum. Nama saya Munira. Biasa dipanggil Ira, umur 22 tahun. Saya di sini sebagai tim marketing sekaligus anak dari pemilik brand Dapur Teh Ica.
0: Halo Kak Ira, selamat datang di Pro 2 Batam. Wah, ini nama Pro 2, kita lagi live juga di YouTube. Ini barangnya, produknya sudah dibawa oleh Kak Ira ya. Ini ada sambal dari Dapur Teh Ica. Wah, tapi kalau Dapur Teh Ica ini udah lama bukanya?
1: Udah, dari tahun 2020.
0: 2020 ya, sampai sekarang?
1: Iya, betul.
0: Jadi kamu dulu 2020 jabatannya sebagai apa? Sudah menjadi marketing dulu?
1: Belum, waktu itu masih sekolah kayak. Ini ide dari kakak.
0: Oh, dari kakak. Terus yang ngejalanin kakak juga?
1: Mama yang jalanin.
0: Mama yang jalanin. Jadi kakakmu ngasih ide aja gitu?
1: Ngasih ide aja.
0: Wah, mau ini jualan? Oh ya bagus. Ya udah jualan. Ya mama buat gitu ya. Mama yang buat gitu. Sambel. Apa sambal awalnya? Kenapa ide kakak ngusulin itu?
1: Karena kan Batam itu kota industri ya. Jadi banyak banget anak PT gitu, anak kosan. Jadi butuh yang praktis, yang simple kayak gini. Jadi tercetuslah sambel Dapur Teh Ica.
0: Tapi emang kalau di rumah mama tuh suka bikin sambel sebelum jualan.
1: Suka.
0: Oh, jadi Ira memang udah makan sambel mama dari dulu ya.
1: Iya, udah.
0: Oke. Banyak sering bikin sambel sebelum jualan. Sambelnya itu aja atau macam-macam mama bikin sambelnya?
1: Macam-macam.
0: Memang macam-macam bikinnya ya. Jadi akhirnya yang nentuin produk yang dijual ini aja siapa waktu itu? Mama atau kakak?
1: Mama sih sebenarnya nyoba-nyoba. Awalnya sih best sellernya ini sambal baby cumi awalnya.
0: Baby cumi.
1: Baru dikembangin sama varian-varian lain gitu.
0: Oke, itu udah 20. Sekarang berarti ada berapa varian lah?
1: Sekarang ada 4 varian di sambal cumi, sambal cabai hijau sama cabai merah. Jadi 4-4-8 totalnya.
0: Oh gitu, apa aja sih, ada apa aja sih variannya?
1: Pertama yang best seller ada sambal baby cumi, yang kedua ada sambal teri, yang ketiga sambal suwir tongkol, yang keempat sambal suwir ayam.
0: Itu ada varian cabai merah dan cabai hijaunya ya? Bisa dipilih ya?
1: Bisa dipilih.
0: Waduh, kalau personal favorite kamu Ira yang mana?
1: Sambal baby cumi.
0: Yang merah apa yang hijau?
1: Merah.
0: Yang merah, tuh, teman Pro 2. Ya kalau mau mencoba pertama kali nih dari head marketingnya ya, langsung ya tahu, coba dulu sambal baby cumi yang sambal merah.
1: Iya,
0: ya, gitu. Jadi itu bisa, kalau mau nyobain yang hijau juga boleh ya kan.
1: Iya.
0: Wah, itu ya. Tapi Ira berarti nemenin mama dong dari 2020 dulu. Atau waktu itu kamu cuman ya udah lihat-lihat aja gitu, enggak bantu-bantu.
1: Bantu promosi sih.
0: Bantu promosi.
1: Kan dulu mama masih gaptek kan, belum ngerti upload-uploadnya gimana, captionnya gimana, bantuin itu.
0: Oh, itu kamu yang handle gitu. Sampai sekarang.
1: Sampai sekarang.
0: Oke. Okay. Apa aja sih promosinya bisa dilakuin di mana aja?
1: Di marketplace itu di Facebook. Terus bisa juga order lewat Instagram, tapi lewat DM. Terus di TikTok bisa, di keranjang kuning TikTok, bisa gitu. Sama itu aja sih Kak, sama by WhatsApp.
0: Di WhatsApp ya. Yang paling rame mana lah?
1: Yang paling rame di WhatsApp sih sama Facebook dua-duanya.
0: Facebook seimbang ya. Banyak ya di situ, berarti pelanggan-pelanggan setia yang
1: sering order. Iya, pelanggan setia, iya, repeat
0: order gitu-gitu ya. Paling banyak pernah dalam satu hari berapa orderan?
1: Yang terjual ya?
0: 20
1: sehari.
0: Sehari?
1: Pieces.
0: Oke, itu ingat gak kapan? Itu kamu sudah menghandle sebagai head marketing ya?
1: Lupa kapan adalah.
0: Tapi 20?
1: Iya.
0: Sekali satu hari?
1: Iya.
0: Nah, tapi aku penasaran nih, produksi kalau sambal kan bisa agak lama ya?
1: Iya, bisa.
0: Iya kan, bisa beberapa hari gitu kan, masa simpannya kan. Ini sekali produksi itu bisa produksi berapa banyak sih, Rah?
1: 50 piece bisa sehari.
0: 50 piece dengan varian yang beda-beda?
1: Enggak, satu varian.
0: Satu varian 50?
1: Nanti itu biasanya mau bagi-bagi lagi dari 50 piece itu. Jual online berapa, terus yang dititip ke toko berapa gitu, dibagi-bagi gitu.
0: Gimana sih aku jadi belum ini nih, belum ngaku nih. Jadi satu hari itu bisa 50
1: piece per varian.
0: Jadi satu hari produksinya cuma 50?
1: Ya, nanti hari berikutnya varian apa lagi gitu.
0: Oh gitu. Gitu. Jadi tapi berarti tetap produksi tiap hari dong?
1: Iya, seminggu pokoknya ada. Pasti
0: nggak
1: ada
0: liburnya. 7 hari seminggu tetap produksi terus. Produksi. Jadi oh selang-seling ya. Ada 8 produk nih ya kan. Misalnya kayak tadi baby cumi salmon merah hari ini, besok yang lain, besok yang lain gitu sampai semuanya kebuat. Waduh. Eh tapi kalau misalnya ada orang yang order gitu dalam jumlah banyak, misalnya kayak baby cumi nih, aku mau pesen dong sambal baby cumi merah, tapi ternyata stoknya tinggal dikit. Hari ini jadwalnya bikin sambal teri. Nah, itu gimana?
1: Didahuluin sih biasanya kalau belum sama sekali masih jadi bahan gitu. Mamaku dahuluin yang udah pesen dulu.
0: Oh gitu.
1: Dibuat. Pernah sih waktu itu ada yang mau ekspor ke Singapura juga udah pernah.
0: Jangan pasti langsung order banyak nih.
1: Iya.
0: Tapi stoknya kurang nih. Jadwalnya enggak bikin itu hari ini, itu gimana biasanya?
1: Didahuluin yang itu dulu pemesanan.
0: Yang terbanyak itu.
1: Terbanyak itu.
0: Oh, jadi biasanya gitu. Jadwal varian lainnya agak geser.
1: Iya, gitu ya. Agak geser.
0: Waduh, itu mama kerja sendiri tuh.
1: Dibantu aku juga sih nyiapin bahannya, prepare. Pokoknya mama masak sama adik-adik juga ada.
0: Oh, head chef-nya mama lah ya. Enggak usah masak, kalian cuma bantu-bantu gitu ya.
1: Iya, bantu-bantu prepare, siapin prepare, bahan.
0: Gitu. Berarti double-double ya. Sambil bantu promosi juga, tapi kamu juga bantu di produksi dapurnya juga ya.
1: Iya, benar-benar. Wah,
0: sulit enggak sih? Bikin sambal kayak gini sulit enggak sih sebenarnya?
1: Sulit, Kak. Karena kan awal-awal pasti susah kan, banyak belajar, banyak gagalnya juga mama itu. Kayak misalnya untuk awetnya ternyata kan minyaknya harus segini, segini gitu. Dalam satu ini tuh ngaruh, Kak.
0: Oh, ngaruh.
1: Terus
0: banget.
1: Sama bahannya juga, pemilihan bahannya harus gimana? Karena kan satu cabai pun kalau ada yang rusak gitu tuh ngaruh juga. Terus sama proses pemasakannya berapa lama itu ngaruh juga.
0: Waduh, berarti ternyata walaupun cuma produksi sambal, kayaknya cuma sambal gitu ya.
1: Iya.
0: Tapi itu supply chain-nya lumayan panjang ya sebenarnya, agak sulit ya. Susah nggak sih Tapira untuk mendapatkan produk-produk yang kamu mau gitu, yang kayak kualitasnya seperti ini, cabenya harus begini, tuh susah nggak sih di Batam nyarinya?
1: Ah itu mama punya langganan sih, tapi ya itu harga sih kayak biasanya mama tuh. Harganya bersaing kan.
0: Iya,
1: itu kan.
0: Berarti kalau tergantung musim ya.
1: Iya.
0: Cabai susah gagal panen nih, harganya mahal gitu kan.
1: Iya, itu juga. Tapi kan mau enggak mungkin langsung ditinggiin kan harga produk gitu.
0: Oke, tapi berarti mama udah ada supplier khusus gitu
1: ada,
0: ya.
1: Ada.
0: Itu. Waduh, itu kapan ada supplier khususnya? Apakah dari awal
1: udah? Enggak. Awal itu kayak belum ada yang khusus gitu, masih kayak beli di pasar gitu random. Baru-baru ini sih 2 tahun 3 tahun ke belakang ada supplier khusus, baru tahu ternyata lebih murah gitu.
0: Lebih murah dan lebih, lebih enak ya, bisa diantar kan?
1: Iya, lebih seger juga, lebih
0: fresh. Jadi tinggal bilang-bilang tadi diantar ada apa gitu ya. Baru berapa 2 tahun ini. Berarti sebelum-sebelumnya kamu ikut belanja juga enggak?
1: Iya, ikut.
0: Jadi tahu lah ya di pasar ya gimana ya.
1: Iya.
0: Milih-milih barangnya gitu. Kan. Tapi kalau sekarang semua udah supplier, ada enggak yang masih harus beli dan enggak ada suppliernya?
1: Supplier semua sih.
0: Sudah ada semua ya? Kayak bahan baku, kalau cabai supplier ya, satu supplier biasanya kan.
1: Karung-karung gitu, kardus.
0: Kalau yang semuanya. Lain-lain, tongkol. Ada kemarin temanku yang jualan gini juga, sambal-sambal gini, kayak dia ada sambal tongkol tuh katanya agak sulit. Kadang-kadang habis. Bukan karena kebeli, tapi memang stoknya enggak ada, dia enggak bisa buat. Emang gitu ya?
1: Iya, benar.
0: Agak jadi, susah.
1: Agak susah. Jadi jarang sih emang diproduksi tongkol juga.
0: Oke, tapi kalau yang lain biasanya kan gampang. Kalau teri kayaknya di pasar banyak ya?
1: Iya.
0: Baby cumi, nah ini juga susah enggak sih? Atau supplier aman
1: ada? Iya, itu dia ada langganannya, jadi enggak susah. Kalau enggak ada langganannya susah sih emang.
0: Kalau packaging, nah ini salah satu yang harus packaging. Kita obrolin ya sama Pro 2 ya. Kalau kamu cuma sambal, bahan baku, tapi kadang lupa kita bahas adalah packaging. Nah ini kan packagingnya, boleh gak aku liat pinjam satu dong biar kelihatan?
1: Boleh.
0: Sorry. Ini packagingnya tuh ya, kalau dari Dapur Teh Ica tuh kayak gini. Pakai toples yang begini, plastik ya, cuma merah, terus ada sealnya lagi nih.
1: Itu,
0: ada,
1: tiga lapis.
0: Nah tiga lapis kan, tuh. Ada stikernya lagi. Nah packaging ini, mencari ini susah gak?
1: Awalnya pasti ada rekomendasi kan, kayak di internet cocoknya gimana sih gitu. Terus cari di toko plastik sih sama kokonya gitu. Terus temulah ini. Yang bentuknya ini sebenarnya berubah-ubah juga.
0: Itu maksudku. Maksudnya itu karena aku juga udah pernah jualan gitu kan. Kadang nyari yang sama itu konsisten tuh agak susah gitu. Mungkin kita bisa beli satu bal hari ini ya kan.
1: Iya.
0: Kok enggak ada lagi sih gitu kan?
1: Iya. Akhirnya ini beli online sih di Shopee karena yang stok yang di Batam habis.
0: Jadi online Shopee.
1: Dan
0: cost-nya
1: itu lama.
0: Gimana? Oke, selain lama, cost-nya gimana? Apakah masih masuk?
1: Masih sih untuk saat ini masih dapat free ongkir.
0: Oh gitu.
1: Tapi ada batas ini ya kan pembeliannya berapa?
0: Harus agak banyak ya. Tapi ya itu sama lamanya itu ya kadang ya. Berarti ya, harus strategi.
1: Iya, jadi nyampe order lagi gitu ya, enggak terlalu ya. Lama.
0: Betul, betul, betul. Kalau ada di Batam kan gampang.
1: Iya, benar.
0: Berarti ini yang sekarang dipakai nih?
1: Iya, ini
0: sekarang dipakai. Gini. Udah ganti berapa kali toples lah?
1: Tiga kayaknya. Ada yang kayak ujungnya kayak segitu apa petak gitu ya. Kayak
0: gitu. Yang rata gitu ya. Kayak ini kan gini ya.
1: Terus tutupnya ada yang hijau, ada yang gold. Ada kuning. Yang kuning.
0: Oh iya nih, kalau di Instagramnya ada yang waktu itu yang kuning nih ya kayaknya nih ya.
1: Iya, ada yang kuning.
0: Ini
1: yang
0: kayak gini ya.
1: Udah enggak ada ya.
0: Gak ada. Waduh, itu yang jadi tantangan sebenarnya ya. Mencari tiketnya. Boleh disusun lagi kayaknya di situ ya biar kelihatan. Jadi itu yang mungkin kita nggak pernah tahu tentang produknya. Kalau kita beli kan kita lihat produk aja ya, ternyata sebagai penjual gitu agak struggling ya untuk nyari itu biar sama gitu ya.
1: Terus awal-awal struggle di bagian tutupnya ini kan dulu mama nggak ngerti ya, jadi nggak pakai aluminium foil, nggak pakai luarannya ini segel,
0: jadi langsung aja.
1: Dan itu tumpah.
0: Oh iya kan ada minyaknya ya.
1: Iya, dan itu tumpah tuh banyak rugi sih di situ, apalagi kalau customer dari luar itu kan pemilih banget kan, kayak kotor lah, jorok, jadi itu sih tantangannya juga.
0: Jadi akhirnya itulah siapa yang menemukan usulan waktu itu kasih aluminium foil terus disitu.
1: Adek sih.
0: Oh dia wah emang ini usaha keluarga banget ya, semuanya kerja sama jamin di situ ya.
1: Iya, dia bilang mau pakai mesin ini mah buat aluminium foilnya, terus ininya juga semuanya dia sih.
0: Oke. Akhirnya jadilah packaging yang sekarang gini. Ya, standarnya untuk dapur Teica untuk sekarang packagingnya seperti itu, 3 lapis ya.
1: Iya.
0: Tutupnya. Jadi lapis aluminium foil dulu, tutup yang biasa kenceng, baru disil. Pakai ini lagi. Waduh. Makanya produknya bagus sama Pro 2. Ini bisa dibawa kemana-mana, agak jauh juga bisa.
1: Iya, bisa.
0: Kita ngobrol lebih jauh lagi nanti Ira, tapi kita mau break dulu, jangan kemana-mana sama Pro 2 ya. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan ya, kalau kamu mau tanya langsung order juga boleh sebenarnya, enggak usah nanya-nanya doang, langsung order juga boleh. Bisa langsung chat aja karena kita lagi live di YouTube sama Pro 2, dan bisa DM juga di Instagram kita di @pro2batam. Jangan kemana-mana karena kita akan kembali lagi masih di Pro 2 Batam.

0: Halo teman Pro 2, masih bareng sama Edison, kamu bareng sama Ira dari Dapur Teica. Halo.
1: Halo.
0: Wah, kita ini sudah disiapin sama Ira tadi ya. Ada tester buat aku dicoba nih. Ini kita akan coba ya secara live. Ini baru pertama kalinya mencoba juga sambal dari Teh Ira. Mana? Sorry. Waduh, sampai dibawain piring coy sekalian. Ini sambal yang best seller yang kata Ira tadi. Sambal cumi ya?
1: Cumi.
0: Cabai merah.
1: Mm-mm.
0: Pedes enggak ini?
1: Coba deh.
0: Enggak, menurut Ira pedes enggak? Menurut kamu pedes enggak ini?
1: Tergantung, pedes sih.
0: Tergantung pedes sih. Wah, bahaya juga nih ya. Wah, gimana nih?
1: Tapi kita tergantung pakai ya, nasi atau pakai mie gitu kalau aku.
0: Pernah enggak ada orang yang makan cuma digaduin kayak gini sambelnya?
1: Enggak.
0: Kenapa ini harus aku ya, kayaknya pertama kalinya ya. Boleh ya kita
1: coba. Kalau masih sisa di piring tetap digaduin.
0: Iya juga sih. Ya. Kita coba nih. Ini sambal cumi, sambal merah. Sambal cumi merah dari Dapur Teica. Ini best sellernya nih teman-teman Pro 2 ya. Ini yang dibawa sama Ira. Kita coba dulu, katanya pedes. Apakah sepedas itu? Karena toleransi pedas orang kan beda-beda ya?
1: Iya. Enggak sih kayaknya kalau untuk apa.
0: Enak. Enggak terlalu pedes sih. Pedesnya enggak terlalu pedes.
1: Oke.
0: Ini cuma agak effort karena ini cumi ya.
1: Iya, jadi ngunyahnya effort.
0: Kita simpan dulu nih teman berdua. Jadi yang buat penasaran itu bisa order aja.
1: Iya, benar-benar.
0: Ntar telan dulu. Enggak bisa ngomong. Ya kok tawa-tawa? Jiwa ada cabe. Jadi enak-enak. Enak cuminya. Ini kalau sama nasi enak banget nih, nasi hangat ya kan?
1: Iya.
0: Wah, udah cocok banget. Ada kerupuk lagi, apalagi kok orang kerupuk banget. Udah enak banget, cocok banget. Waduh, gitu sama Pro 2. Pasti rasanya tuh nempel, ada gurih-gurihnya. Ya. Itu baru cuminya, belum lagi yang lain. Kalau suka teri ada teri, ya kan? Ada ini bawa satu lagi apalagi?
1: Ini yang dibawa teri sama suwir ayam sih.
0: Teri sama suwir ayam gitu ya. Ini teman Pro 2 itu ada varian itu yang cabai hijau dari terinya, ya kan? Terinya cabai hijau bukan sih, salah
1: bukan.
0: Ya?
1: Cabai merah.
0: Oh, cabai merah.
1: Suwir ayam ya.
0: Oh, suwir ayam cabai hijau, kebalik, sorry. Itu. Jadi variannya banyak, bisa diorder ya.
1: Iya.
0: Tapi kalau mau order selain online bisa beli offline enggak sih, Ra?
1: Bisa, ada dimana? Di toko-toko. Misalkan kayak Bonben yang baru grand opening di Bengkong. Terus ada di Toteles juga ada sih.
0: Toteles yang di mana?
1: KDA ada
0: di sini ya.
1: Terus ada di Amanda Brownies, Batu Aji, Nagoya, ada.
0: Oke.
1: Sama di Sojo Bakery, ada. Sama Kedai Ato yang
0: di Kedai Ato di Batam Center, iya, situ Batam ya. Center. Di Sojo juga ada ya.
1: Ada.
0: Nah, itu bisa di situ teman-teman Pro 2 bisa beli ya. Variannya komplit enggak biasanya? Kalau ngedrop gitu.
1: Di toko komplit.
0: Gak komplit ya. Oh, kalau gak ada bisa langsung chat aja.
1: Iya
0: ya kan? Misalnya kamu cari apa yang toko paling dekat sama rumah kamu ternyata gak ada, bisa chat aja ya, langsung bener, ke Instagramnya. Bener. Boleh dong spill Instagramnya apa?
1: @dapur_teica.
0: Dapur underscore Teh Ica.
1: Iya.
0: Ada hanya ya sama Pro 2. Itu bisa di situ DM aja di situ langsung. Kalau misalnya ada yang tidak ada stoknya di toko offline.
1: Iya.
0: Harga berapa, mulai dari berapa, Rah?
1: Harganya Rp35.000.
0: Semua varian kah?
1: Iya, sama.
0: Oke, itu ya teman Pro 2. Nah, tapi kalau sambal ini balik lagi, ini kan sambal terkenal bisa awet, tahan lama ya.
1: Iya, benar.
0: Kalau sambal ini dari Dapur Teh Ica bisa berapa lama?
1: Kalau di Suruang bisa sampai 4 bulan sih dalam keadaan tertutup ya.
0: Belum dibuka sama sekali?
1: Iya.
0: Kalau dari beli yang masih ada sealnya gini bisa 4 bulan
1: iya,
0: Suruang.
1: Iya, 4 bulan lebih.
0: Dari tanggal produksi. Oke.
1: Tapi biasanya orang gak nyampe 4 bulan udah habis sih seminggu.
0: Kayaknya iya sih, gak ada sih 1 bulan juga gak nyampe sih kan.
1: Iya.
0: Ih, ini kalau kayak gini cuma segitu ya. Iya, gak ada seminggu udah habis ini. Gak ada seminggu udah habis. Buat
1: biasanya gitu sih.
0: Iya kan. Apalagi kalau kayak tadi, ada yang kayak aku makannya sambil digado gitu teman Pro 2 ya. Itu gak ada 1 minggu kayaknya udah habis, berapa hari aja udah habis itu.
1: Iya.
0: Makanya agak sulit ya. Emang sambal tuh memang makanan orang Indonesia banget ya. Orang Indonesia kayak makan gak ada sambal tuh agak kurang.
1: Iya, benar.
0: Gitu. Wah, ini bisa beli di situ bisa 4 bulan. Ada tips gak sih bisa jaga sambal biar agak lebih lama?
1: Bisa ditaruh di kulkas. Kalau di kulkas bisa 6 bulan lebih sih, mungkin setahun.
0: Hmm.
1: Tapi dia nanti ada perubahan warna kan. Biasa-biasa lah kalau di kulkas kan dia beku.
0: Tapi gak apa-apa itu?
1: Gak apa-apa, nanti tinggal diangetin aja lagi.
0: Tinggal diangetin?
1: Di kompor.
0: Wah, aku pernah ngangetin sambal. Gak ngangetin sih itu. Udah panas aku lempar sambelnya. Wah, baunya kemana-mana. Sakit.
1: Iya, iya. Muncrat-muncrat.
0: Iya, terus wah, udah wanginya kemana-mana. Terus ya, gitu ya aduh, kena minyak panas. Tapi bisa diangetin lagi kalau
1: bisa,
0: sudah.
1: Bisa.
0: Jadi perubahan warna itu wajar ya.
1: Iya, wajar.
0: Gak jadi masalah. Apalagi di kulkas memang beku ya. Oke. Tapi kalau udah dibuka ada tips gak sih? Supaya agak lebih awet gitu. Kadang kan orang tuh lupa ya, sambel buka. Ya kan lupa mau dimakan lagi berapa hari terus ternyata udah kurang bagus gitu-gitu.
1: Biasanya gunainnya apa sendok plastik sih?
0: Pakai sendok plastik.
1: Iya, pakai sendok plastik yang baru yang bersih gitu setiap kali pakai. Terus jangan ditaruh lama-lama sendoknya di dalam
0: sambelnya.
1: Sambelnya.
0: Oh.
1: Jadi langsung ditutup rapat itu sih tipsnya biasanya.
0: Oh gitu ya. Jadi tetap pakai sendok bersih terus ya untuk ngambil sambelnya. Jangan pakai sendok yang udah dipakai gitu-gitu ya. Apalagi kayak tadi sendok habis gaduin kayak aku jangan dicolok lagi sama kalau dua itu bisa bikin cepat basi kayaknya ya. Wah, itu nih. Ini dia dapur Teica, ada sambal-sambal macam-macam. Wah, aduh. Itu bisa dibeli 35 ribuan aja ya, bisa di beberapa tempat offline tadi. Dan ini kalau aku ngeliat di Instagram ada highlight story bazar. Tapi masih sering ikut bazar enggak?
1: Sering, yang diadain sama ini sih Dinas Koperasi biasanya.
0: Oh, Dinas Koperasi. Terakhir ikut bazar kapan?
1: Terakhir bulan Agustus nih.
0: Agustus tahun ini. Terus?
1: Itu mama aja deh, aku lupa di mana lokasinya.
0: Oh iya.
1: Aku nggak ikut tadi itu.
0: Gitu. Oh gitu, dibagi-bagi. Apa kalau bazar tuh satu ikut waktu bazar tuh gimana kalau dapat aja itu? Pas ada satu bazar ikut satu aja atau misalnya ada dua terus dua-duanya ikut
1: satu
0: bazar?
1: Satu sih biasanya.
0: Satu aja dalam satu waktu.
1: Iya.
0: Kamu pernah turun ke bazar?
1: Pernah jagain, pernah. Kayak di Mega Mall atau diadain sama Dinas Koperasi aku jaga waktu itu.
0: Oh gitu. Biasa kalau bazar Dinas Koperasi kan banyak kadang turis-turis juga datang kan ya?
1: Iya,
0: menjelaskan gitu. Itu pernah kamu juga jelasin gitu berarti?
1: Jelasin.
0: Apa yang biasanya paling sering ditanyain sama orang?
1: Varian sih sama apa tahan lamanya gitu.
0: Oh gitu yang yang paling utama ya?
1: Iya, bisa dibawa enggak? Kan mereka pakai pesawat kan. Gitu sih.
0: Tapi ini kayaknya udah aman sih ya.
1: Aman, bisa. Aman. Pernah dibawa ke Arab Saudi juga sih kayaknya, Mekah.
0: Oh iya.
1: Ada yang bawa,
0: banyak tuh kayaknya.
1: Ada di foto sama mereka waktu itu.
0: Waduh. Ini kan nih. Sambal dapur Teica udah sampai Arab Saudi.
1: Simple soalnya kan.
0: Iya, simple gampang ya dibawa terus itu jadi kondimen favorit kan ya. Mungkin orang pergi umroh, pergi haji kan gitu kan ya. Ya, memang sering ada beritanya gitu pasti bawa makan-makanan dari Indonesia. Kadang ketangkep ya, karena banyak kan bawa. Bawanya tuh banyak banget.
1: Iya, jangan banyak-banyak.
0: Kalau ini sambal segini kan simple lah ya, bisa. Iya. Bilang ini buat sambal. Oh ya, udah oke, enggak apa-apa kondimen ya. Kalau yang sampai
1: bener.
0: Bawa makanan 5 kilo. Kan itu juga yang mau jualan ya, benar ya kan? Ini kalau sambal Teica dibawanya satu dus, dua dus juga kayaknya dicurigain nih, banyak banget buat apa?
1: Iya, benar.
0: Tapi gitu udah sampai Arab Saudi paling jauh.
1: Iya.
0: Kalau bazar di mana lagi? Ada enggak sih jadwal bazar berikutnya paling dekat ini?
1: Ada di Nusa Indah Tanjung Piayu.
0: Nusa Indah Tanjung Piayu.
1: Tanggal 21 sih.
0: Sama Dinas Koperasi juga.
1: Bukan.
0: Oh, beda.
1: Beda. Nanti ada kok di Instagramnya nya Teica.
0: Ada di Instagram ya. Nanti upload ya. Oke. Tapi itu berarti kalau pas lagi bazar gini, kamu jualannya sambal doang yang di display yang dibawa?
1: Enggak, pasti ada keripik tuh mama. Pokoknya ada aja nanti.
0: Selain sambel.
1: Iya.
0: Oh, jadi banyak ya produknya ya. Enggak cuma sambel doang ya. Waduh. Tapi mama berarti gitu ya, memang hobi masak ya?
1: Iya, hobi masak.
0: Di rumah.
1: Okay. Sekarang kan ada usaha baru juga kan selain sambel itu pemesanan catering gitu.
0: Oh, catering.
1: Harian.
0: Harian.
1: PT sih waktu itu.
0: Oh, masuknya PT sekarang ya. Tapi udah ada klien?
1: Udah. Klien tetap udah.
0: Udah klien tetap. Masih ada rencana mau ekspansi, nambah klien?
1: Belum tahu ya.
0: Ya soalnya kan aku nanya, soalnya kan kayaknya yang masak cuma mama ya.
1: Iya. Iya lagi. Aku juga yang bantuin malamnya lagi.
0: Oh iya. Jadi bahan overtime ya.
1: Bahannya.
0: Oh jadi kamu bagian misalnya bahan, prepare gitu. Besok paginya mama masak ngolong-ngolong gitu kan. Oh yang nganter-nganter, bagian nganter siapa?
1: Papa.
0: Wah, belanja?
1: Aku sama mama.
0: Oh, kan masih ada belanja kan ya.
1: Tapi ada juga yang diantar sih kan, kalau banyak.
0: Kalau banyak diantar pasti ya. Tinggal telepon.
1: Iya, tinggal telepon. Oke.
0: Packaging.
1: Yang packaging bento yang itu.
0: Pakai bento gitu.
1: Iya.
0: Itu siapa yang ngerjain? Kan agak repot ya sebenarnya bagi memorsi, bagi baju packaging.
1: Bertiga, ada sepupu juga di rumah.
0: Oh, langsung semuanya.
1: Semuanya. Bagus aklan
0: kamu. Jadi kamu nyiapin malam-malam, prepare semuanya, besok pagi mau masak. Mau masak sendiri atau ada yang bantu?
1: Iya sendiri.
0: Oh masak semua, rapor sendiri semuanya. Jadi oke, tolong packaging ya, bantu packaging. Baru papa nganter.
1: Masih oke sih, 27-30 porsi masih oke lah.
0: Oh masih belum lah ya.
1: Iya.
0: Sampai 100 porsi masih sanggup lah ya.
1: Itu pernah, tapi pernah.
0: Oh pernah.
1: Acara yang di Masjid Sultan.
0: Itu pernah.
1: Pernah. 100 porsi.
0: Itu hektik gak sih?
1: Hektik
0: banget. Mama emosian gak kalau gitu?
1: Yang penting jangan diganggu.
0: Tapi gitu ya, pernah juga sampai 100 porsi ya?
1: Iya, pernah.
0: Oke, okay. Tapi kamu pernah nanya mama gak sih sanggupnya berapa porsi gitu kalau misalnya rutin?
1: Kayaknya 100 sih itu udah sehari ya. Itu udah paling banyak sih. 100.
0: 100 per hari? Mm-hmm. Sanggup 7 hari seminggu sanggup 100? Kayaknya enggak sih ya?
1: Enggak.
0: Jadi satu hari 100 masih bisa lah ya?
1: Iya, masih bisa.
0: Oh gitu,
1: bisa.
0: Catering. Itu bisa pesen juga gak?
1: Bisa.
0: Kalau untuk ada orang bawa acara kadang kan?
1: Iya, ada.
0: Menu-menunya bisa nyusun atau nanti by call aja?
1: Bisa, request bisa.
0: Bisa request ya? Oke. Okay. Itu bisa order lewat Instagram Dapur Teca juga?
1: Bisa. Di Instagram, bisa di WhatsApp.
0: Bisa di WhatsApp juga ya? Nah itu ya teman Pro 2, silahkan kontak ke situ ya. Tuh, Ira nih udah bawa sambal hari ini teman Pro 2 ya. Ini kan aku udah disuruh gaduin sambal, kayaknya habisnya aku harus beli nasi sih ini. Ya. Emang paling cocok tuh sama nasi kan ya. Sebelum lauk yang lain ada sambal dulu gitu. Oke, Ira, terakhir apa yang mau disampaikan ini? Udah mau jam 1 juga ngobrol-ngobrol kita ternyata ya.
1: Iya.
0: Kan sebenarnya masih panjang bisa dibahas ya. Cuman perkara sambal loh bisa panjang banget sebenarnya ngobrolannya ya. Kalau gitu detail sambelnya, cara bikinnya, tapi itu nanti rahasia perusahaan lah ya.
1: Yeah.
0: Itu bisa diobrolin aja, mungkin nanti kamu bisa tanya-tanya kalau mau order lewat Instagramnya dapur_tehica. Ya jangan lupa ada huruf H-nya juga, nanti bisa di search saja, kayaknya mungkin udah muncul tuh kalau ditulis dapur_teh udah ada gitu. Ya, Ira, itu ada kamera. Silakan, apa yang mau disampaikan buat teman-teman Pro yang lagi dengerin? Mau promosi juga boleh, mau ada kegiatan apa-apa juga boleh, silakan disampaikan di kameranya.
1: Halo semuanya, bagi kalian yang mau order, Dapur Teica ada 2 varian sambal ya, ada cabai merah, ada cabai hijau, ada 4 varian juga, ada cumi, suwir tongkol, suwir ayam, dan teri. Kalian bisa order by WhatsApp di nomor WhatsAppnya 0821 749 5260, atau bisa juga lewat Facebooknya sama, namanya Dapur Teica, Instagramnya juga @dapur_teica, dan bisa ditemuin di toko-toko terdekat kalian juga, toko-toko kue misalkan Amanda Brownies dan lainnya. Oke.
0: Oke, gitu dia. Ira, terima kasih sekali sudah mampir ke Pro 2 memperkenalkan sambal Dapur Teica ya. Aku udah nyicip, enak, asli enak cuy. Ini aku dari tadi cuma nahan-nahan aja nih karena mau ini harus cari nasi dulu, kalau enggak susah nih. Kayaknya keterusan gak kenyang nanti ya, kurang. Sayang banget kalau gak dikasih nasi, iya, gitu, nasi anget gitu. Mantep banget sama Pro 2. Oke, terima kasih sekali lagi, sukses terus. Salam buat mama juga ya, mungkin mama nanti lagi sibuk kayaknya ya bikin sambal. Makanya gak bisa dateng. Itu nanti bisa disampaikan aja ini linknya, kita bakal kasih juga teman Pro 2 juga. Silakan yang ada jualan, aku juga mau mengundang teman-teman UMKM yang lain yang mungkin berusaha, gak harus makanan sih ya, pokoknya kamu masih dalam skop UMKM, untuk entah itu craft, entah itu ada produk-produk yang lain yang bisa kamu jual, itu bisa hubungin kita aja kalau mau siaran langsung di Muda Kreatif. Kita ada terus dari hari Senin sampai Kamis, gitu aja. Terima kasih Ira sekali lagi.
1: Okay.
0: Sambalnya enak banget teman Pro 2 ya. Habis itu aku mau cari nasi, ini kayaknya piringnya gak mungkin yang ini, harus piring yang gede, ini gak cukup buat nasi.
1: Gak cukup,
0: ini buat sambelnya aja segini, nasinya lebih banyak ya, buat ganjel perut dulu. Aduh, jatuh. Yaudah teman Pro 2, kalau gitu kita pamit, terima kasih sekali lagi, jangan lupa untuk selalu dengerin Pro 2 FM Batam di 105,5. Aku pamit, see you next time, bye-bye.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: 105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, di siang kali ini ada aku Khalil dan juga
1: bareng sama aku di sini teman Pro 2, jadi semenin kamu. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol di Muda Kreatif. Baru sama Ira ya, ngobrolin sambel. Sekarang balik lagi di sini. Aku sekarang sama Khalil nih. Kita mau ngobrol apa, Lil?
0: Kita mau ngobrol tentang City dan juga Liverpool. Bicara bola lah, Bang. Kalau misalnya lagi dua kan pasti ngomongin bola ya kan?
1: Yoi. Tapi kau nonton bola enggak sih, Lil?
0: Nonton.
1: Apa klub favoritmu?
0: Klub favoritku sebenarnya sekarang jadi City juga ya.
1: Enggak, kok sekarang? Karbit kacau.
0: Iya, aku jujur kalau soal

0: ID nih bang. Jadi aku lihat ternyata kemarin hari Minggu 11 Oktober 2026, City menang telak ya lawan Liverpool 3-0.
1: Hei, nonton lagi aku tuh tadi malam.
0: Gimana bang, keren nggak gol-golnya, eksekusinya?
1: Ya kan kok penggemarnya City. Oh, iya. Oh sorry, dia kan karbit ya, lupa.
0: Aku kan karbit, ya aku mana tahu. Tiba-tiba menang
1: bagus,
0: aja.
1: Bagus. Emang ya, Haaland robot banget.
0: Nah, emang
1: aneh banget bisa cetak gol kayak gitu. Ah, iya, pokoknya kan? Ya enggak heran lah City.
0: Ya, di pertandingan itu yang cetak gol itu pertama ada Haaland, terus juga Jeremy Doku dan Ryan Cherki gitu, bang. Nah, padahal kemarin waktu aku baca beritanya juga, ternyata City lagi di fase sulit ya, bang, sebagai tim karena ada masalah internal. Sebab kemarin itu City pernah dapat pelanggaran finansial gitu, bang.
1: Yoi, kemarin karena finansial ini dia problem. Jadi banyak banget. Klub 115 ada 115 tuntutan, Nil. Banyak banget.
0: Ya kan itu jadi was-was juga ya bagi City sebagai tim. Ternyata di eksekusi hari Minggu menang dia di 3-0 gitu ya. Itu dia teman Pro 2, informasi pertama olahraga kita.

0: Bandung FM. Teman terbaik kamu.
1: Terbaik kamu. 105,5 FM Prodo RRI Batam, teman terbaik kamu.
2: Hey, teman Prodo, ternyata ini tanggal 12, kita agak lupa dikit ya, kelewatan dikit enggak apa-apa lah ya. Gak ini apa-apa, ada ya. Putaran 1 bintang radio teman Prodo yang bisa kamu dengerin nih. Kita akan puterin sekarang, siapa tahu jagoan kamu lolos ke putaran 1 sebelum masuk ke grand final nih kan. Ini ada 3 putaran sebelum grand final teman Prodo yang bisa kamu tonton terus ya, bisa dengerin terus ya kan. Ada jagoan kamu enggak, Lil?
1: Apa?
2: Jagoanmu ada gak?
1: Ada.
2: Ah, gak ngikutin dia.
1: Dari Padang dong jagoan.
2: Ada, masuk putaran satu.
1: Katanya kayaknya enggak deh.
2: Nah, jagoan aku si Jeffrey lagi dari sini, gak lolos juga. Yaudah kita dengerin sama Pro 2. Ini dia Bintang Radio 2026. Selamat mendengarkan
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Leoni Amelia Sinter dari RRI Banjarmasin, Korwil 8, dengan judul lagu Bawa Dia Kembali.

Fredella Atali Pabayo dari RRI Pontianak, Korwil 9, dengan judul lagu Bawa Dia Kembali.

0: Iputu Ananda Krisna Putra dari RRI Surakarta, Korwil 11, dengan judul lagu Sesi Potret.
1: Tahun lalu percuta alasanku.

Keisha Diva Azahra Putri Susanto dari RRI Semarang, Korwil 11 dengan judul lagu Cinta Sia-Sia.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Kamu pernah nggak ngobrol sama orang yang suaranya tuh adem banget?
1: Pernah. Kayak dia ngomong biasa aja, tapi kita tuh betah dengernya.
0: Nah, biasanya orang kayak gitu dibilang soft-spoken.
1: Berarti suaranya harus kecil?
0: Nggak juga, bukan soal seberapa kecil suaranya. Tapi cara ngomongnya tenang, nggak buru-buru, dan nggak bikin lawan bicara merasa ditekan.
1: Oh, pantes ya. Ngobrol sama orang yang soft-spoken tuh rasanya lebih nyaman.
0: Iya, bahkan waktu beda pendapat pun nggak terasa kayak lagi berantem.
1: Padahal cuma beda cara ngomong.
0: Betul, karena kadang yang bikin orang tersinggung itu bukan isi omongan kita,
1: tapi cara kita ngomonginnya.
0: Jadi, kalau bisa ngomong dengan tenang,
1: kenapa harus bikin suasana tegang?
0: Soft spoken bukan berarti lemah. Kadang, justru cara paling santai buat bikin orang mau mendengarkan.
2: Available on Google Play Store and App Store. RRI Digital. Download now.

Kalau lagi buka marketplace, biasanya apa sih yang dicari? Barang yang lagi viral, diskon besar, atau brand yang namanya udah terkenal? Tapi pernah nggak sih sebelum klik check out, kamu coba cari produk lokal juga? Sekarang tuh banyak banget produk buatan Indonesia yang kualitasnya tuh nggak kalah keren.

0: hiburan, fashion, skincare, kerajinan, dan juga berbagai produk kreatif lainnya. Menariknya, ketika kita membeli produk lokal, uang yang kita keluarkan bukan cuma berhenti di transaksi. Ada pelaku usaha, pekerja, pemasok bahan, sampai orang-orang di balik produksi yang ikut merasakan perputaran ekonominya. Jadi, kalau ada produk lokal yang kualitasnya bagus dan sesuai kebutuhan, kenapa enggak kasih kesempatan? Gak harus selalu mahal, gak harus selalu viral. Kadang, satu keputusan kecil saat check out bisa jadi dukungan besar buat usaha di sekitar kita.
1: Teman terbaik kamu.

0: Pernah beli makanan atau kerajinan online terus mikir, ini bikinnya di mana ya? Bisa jadi jawabannya ada petani yang menghasilkan bahan pangan, ada UMKM yang bikin makanan khas, dan ada pengrajin yang bikin produk kita keren. Dan sekarang produknya nggak harus nunggu orang datang ke desa. Sekarang tinggal foto, upload, promosi, and check out. Barangnya bisa jalan kemana-mana. Makanya, membangun dari desa itu bukan berarti cuma bikin jalan atau bangunan ya guys, tapi juga membuka akses supaya orang desa bisa belajar, berusaha, jualan, dan juga berkembang. Karena kalau cuma kota yang maju, yang lain kapan dong? Jadi, jangan remehkan desa. Bisa jadi produk yang lagi kamu check out malam ini datang dari ide sederhana seseorang yang ada di sono. Desa tumbuh, ekonomi ikut tumbuh. Dan kalau tumbuhnya bareng-bareng, Indonesia juga ikut maju.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Kamu pernah nggak sih nyobain makanan khas dari daerah lain Indonesia? Setiap daerah itu memiliki cita rasa yang unik, mulai dari cara masak, penggunaan rempah-rempah, hingga cerita yang melatar belakangi setiap hidangan. Kuliner tradisional bukan sekedar makanan. Di balik setiap sajian, tersimpan nilai budaya, sejarah, dan juga kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Inilah yang menjadikan kuliner Indonesia begitu kaya dan beragam. Sayangnya, di tengah banyaknya makanan modern, sebagian kuliner tradisional mulai jarang dikenal, terutama oleh generasi muda. Padahal, melestarikan kuliner tradisional bisa dimulai dari hal sederhana, seperti mencicipi makanan khas daerah, memasaknya di rumah, atau memperkenalkannya kepada keluarga dan juga teman. Dengan mencintai kuliner tradisional, kita ikut menjaga identitas bangsa, sekaligus mendukung para pelaku usaha kuliner lokal agar terus berkembang. Setiap hidangan tradisional bukan hanya untuk memanjakan lidah, tapi juga menjadi warisan budaya yang patut kita banggakan.
1: Stay tuned on Prodwave. Teman terbaik kamu.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rab pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama, disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga sholatnya, Allah SWT akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah SWT akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi Shiratal Mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia, yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit. Dan yang terakhir, tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir, mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang rusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya dan ia akan diguling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akro ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar. Saya adalah Suja'ul Akro. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur. Karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar. Karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib. Karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya. Karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh. Dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta. Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah SWT menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah. Baris kedua, wahai orang yang murkai Allah. Dan baris ketiga, sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari rahmat.

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah,

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

Masih banyak informasi yang beredar di sekitar kita, tapi gak semua benar. Myth or fact hari ini, main ponsel dalam gelap bisa merusak mata secara permanen. Faktanya, menggunakan ponsel di tempat gelap memang bisa membuat mata cepat lelah. Namun, gak secara langsung menyebabkan kerusakan permanen. Cahaya layar yang kontras dengan kondisi gelap membuat mata bekerja lebih keras sehingga terasa tidak nyaman. Solusinya sederhana, gunakan pencahayaan yang cukup dan beri waktu istirahat untuk mata. Jadi, penting untuk lebih bijak dalam menyaring informasi agar tidak terjebak dalam mitos yang belum tentu benar.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Siapa yang bisa menolak lezatnya sepotong kue brownies? Kue coklat yang satu ini memang menjadi favorit banyak orang, baik sebagai cemilan maupun hidangan di berbagai acara spesial. Tapi tahukah Anda, di balik rasanya yang legit, brownies ternyata memiliki sejarah yang cukup unik. Brownies pertama kali dikenal di Amerika Serikat pada akhir abad ke-19. Salah satu kisah yang paling populer menyebutkan bahwa brownies tercipta secara tidak sengaja. Konon, seorang pembuat kue lupa menambahkan bahan pengembang ke dalam adonannya. Alih-alih gagal, hasilnya justru menghasilkan kue coklat yang padat, lembut, dan kaya rasa. Tekstur yang berbeda inilah yang kemudian menarik perhatian banyak orang dan membuat brownies semakin digemari. Nama brownies sendiri berasal dari warna coklat pekat atau brown yang menjadi ciri khasnya. Seiring waktu, kue ini terus berkembang dalam berbagai varian, mulai dari brownies panggang hingga brownies kukus yang sangat populer di Indonesia. Dari sebuah kesalahan sederhana, lahirlah sajian manis yang kini dicintai oleh jutaan orang di seluruh dunia.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Pernahkah kamu merasa melakukan sesuatu secara otomatis? Misalnya, mengunci pintu rumah, mengecek ponsel setelah bangun tidur, atau mengambil rute yang sama saat berangkat ke sekolah maupun ke tempat kerja. Ternyata, otak manusia memang menyukai kebiasaan. Saat suatu aktivitas dilakukan berulang kali, otak akan menyimpannya sebagai pola. Tujuannya sederhana, yaitu untuk menghemat energi dengan menjadikan suatu tindakan sebagai kebiasaan. Otak tidak perlu bekerja terlalu keras untuk mengambil keputusan yang sama setiap hari. Itulah sebabnya, kebiasaan yang baik seperti minum air putih secara teratur, membaca, atau berolahraga akan terasa lebih mudah dilakukan jika sudah menjadi rutinitas. Sebaliknya, kebiasaan yang kurang baik juga bisa sulit diubah karena otak sudah terbiasa dengan pola tersebut. Kabar baiknya, kebiasaan baru dapat dibentuk melalui konsistensi. Langkah kecil yang dilakukan setiap hari bisa menjadi perubahan besar di kemudian hari.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Indonesia. Ini dia Music Live Chat.
1: Halo, selamat malam Indonesia.
2: Yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
1: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat. With us ada ini Tama
2: dan juga Elanda Krisandaru malam hari ini menemani kamu di seluruh Indonesia pastinya.
1: Yo, seperti biasa kita bakal ngajak kamu buat seru-seruan di malam hari ini. Kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama musisi Indonesia yang malam hari ini kece banget nih.
2: Betul banget. Dan kece. Karena ini hari Senin, Dit. Dan kita cowok-cowok,
1: benar,
2: pastinya akan kuring banget ya kalau kita cuma berdua ya.
1: Benar.
2: Kita akan kedatangan satu wanita cantik yang bakal nemenin kita berdua di malam hari ini pastinya.
1: Ya iya, karena dia katanya baru aja mengeluarkan EP debutnya.
2: Wow.
1: Di tanggal 8 Oktober kemarin, nomor 2.
2: Yes. Kira-kira siapa dia, Dit?
1: Dia adalah seorang wanita.
2: Nice.
1: Yang baru aja merilis EP.
2: Oke. Okay.
1: Dia memiliki rambut panjang.
2: Nice.
1: Menjelaskan ya.
2: Iya, yeah, benar. Ini lu kayak Mang Sasui barusan. Ini ramuannya memang sangat berhasiat gitu. Kayak ngespilas satu-satu gitu.
1: Lo kan iya.
2: Oh iya,
1: ciri-cirinya.
2: Benar.
1: Karena malam hari ini kita bakal seru-seruan, kita bakal ngobrol barengan sama Christy. Yes, jadi buat kamu teman Pro 2 yang malam hari ini pengin seru-seruan, pengin nanya-nanya juga, kepo gitu orangnya ya. Oh ya, boleh banget seru-seruan di malam hari ini, bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 800 105.
2: Yo, iya benar banget teman Pro 2, sambil kamu kita tungguin untuk seru-seruin malam hari ini. Yes. Jadi jangan lupa langsung aja merapat ke YouTube dan juga WhatsApp di MLC Music Live Chat.

0: Alright, masih barengan sama kita di MLC
1: Music Live Chat. Dan teman produser seluruh Indonesia, yes. Sesuai janji kita tadi nih.
0: Betul.
1: Kalau udah jam 7 malam, kita gak mungkin cuma berdua aja ya.
0: Betul sekali. Karena malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol sama wanita cantik yang menemani kita berdua di malam hari ini.
1: Wow. Pasti pada bosan kalau cowok-cowok mulu ya.
0: Bener. Jujur suaranya ngebas banget
1: nih. Iya, terlalu ngebas. Karena sore hari ini sore gak sih maksudnya?
0: Malam dong.
1: Malam ya. Karena malam hari ini kita sudah kedatangan Kak Christy.
2: Halo.
3: Hai, kakak-kakak di sini juga. Halo. Seru banget loh. Apa kabar kalian?
0: Luar biasa. Gimana
1: dong
0: kabarnya Kak Christy?
3: Baik.
0: Ide.
3: Happy.
0: Seru banget. Ini kayaknya excited banget malam hari ini.
3: Yeah.
1: Harus ya.
3: Harus dong.
0: Benar-benar. Karena ini baru aja ngerilis beberapa hari lalu,
3: yeah,
0: mini album perdana.
3: My baby album. First album, jadi kayak lahir anak pertama gitu.
1: Iya dong. Karena membersamai proses dari awal.
0: Bener. Gimana rasanya akhirnya punya EP, punya mini album?
3: Terharu dan sangat bersyukur. Karena dari dulu ini salah satu cita-cita aku, jadi akhirnya tercapai, jadi kayak apa ya, aduh, bersyukur gitu.
1: Iya. Keren. Dan ini buat kita kehormatan banget, Kak Christy, karena kita disamperin salah satu yang pertama ya untuk promo ini.
3: Salah satu radio pertama loh.
1: Terima kasih banyak loh.
0: Gokil. Tapi kalau ngomongin soal musik, emang udah lama bermusik emang?
3: Iya, udah lama bermusik. Well, dari kecil emang hobi. Aku lahir di dunia ini bukan oe, tapi
1: Langsung banget.
3: Dari kecil hobi. Kak, tapi aku juga mau, aku salut banget ya sama musisi-musisi lain yang bisa sekolah dan bermusik, berkarya sekaligus. Aku bermusik, sekolah dulu. Abis itu di kuliah aku kan join acapella intense 4 tahun. Dan itu di mana aku kan hampir setiap hari latihan, perform. Aku pengen nih jadi penyanyi, seriusin nih gitu. Happy-nya setiap kali aku di panggung.
0: Bener.
3: Terus abis itu kerja di sana, kerja di industri musik di luar. Akhirnya balik ke Jakarta, inilah waktunya aku mau jadi penyanyi. udah matang. Iya, soalnya apa ya? Apalagi sebagai perempuan aku mau matengin pengetahuan tentang industrinya, enggak cuma di depan kamera tapi di belakang layar juga. Jadi pas banget ada kesempatan di sana, ya udah aku ambil. Jadi lebih apa ya, lebih mateng gitu sebagai penyanyi. Udah pengetahuannya. Jadi kalau ada orang-orang yang mau gimana-gimana, gue ada tahu.
1: Jangan macem-macem ya.
0: No.
1: Karena berarti Kak Christy juga udah punya pemahaman end to end berarti.
3: Iya,
1: ya.
3: Dan bukan cuma pemahaman tapi jadi lebih apresiasi timku.
1: Betul.
3: Karena udah pernah di posisi mereka juga gitu loh, semuanya udah tahu gitu, udah ngalamin, jadi kayak wow ya gitu.
0: Benar. Tapi kalau dibandingin nih, lebih suka di depan layarnya apa di belakang layarnya?
3: Well, di depan, karena aku emang dari dulu kan maunya nyanyi gitu. Jadi di belakang layarnya itu salah satu step proses untuk di titik ini gitu, sebagai penyanyi.
0: Benar. Sebagai pengetahuan juga gitu ya. Benar. Seru.
1: Dan
0: seru,
1: udah hampir, mungkin mostly hampir seumur hidup ya Kak Christy udah mengetahui tentang dunia musik dan juga cara menjadi musisi mungkin ya.
3: Kalau nyanyi sih seumur hidup, tapi kalau yang lebih kayak profesionalnya gitu udah ya 5-7 tahun. Lumayan.
0: Tapi kalau ini sebenarnya pertanyaan agak berat juga sih sebenarnya sih. Tapi kalau ngelihat,
1: nggak apa-apa.
0: Kalau ngelihat industri mungkin yang sekarang sama yang dulu tuh ada shifting yang beda banget gak sih?
3: Let me tell you, sosmed sih. Sekarang kan kayak marketing sosmed itu bagian sangat besar dari marketing music.
0: Benar.
3: Jadi pas aku awal mulai akan kayak platform sosial udah mulai naik tuh. Jadi setiap kali planning untuk rilis lagu, sosmed itu bagiannya, kita harus catat nih gimana gitu.
0: Jadi sesuatu yang harus dimasukkan untuk sekarang ya.
3: Bisa, plus minus ya, semua ada plus minusnya. Jadi tapi ini kayak pelajaran yang menarik buat aku.
1: Keren banget.
0: Seru.
1: Aku tuh jadi keinget juga, berarti menurut Kak Christy untuk musik era sekarang penting nggak sih kalau dulu kan kita selalu ngoleksi rilisan fisik. Kalau buat Kak Christy untuk hari ini gimana Kak?
3: Sebetulnya jujur aku pengen loh kayak buat kenangan. Aku tuh suka collect barang untuk ya memories aja. Jadi ramaikan lagu-lagu aku biar bisa
1: harus dong
3: bisa keluarin fisiknya ya.
0: Benar, Benar. Iya, ya. Itu bahkan kalau sekarang mungkin udah bisa jadi merch juga ya.
3: Merch kan, iya loh, merch vintage. Tapi iya, vintage sebetulnya

0: nemu orang-orang yang kasih aku safe space, safe environment untuk aku ya jadi full diriku sendiri itu siapa. Karena kalau dalam proses songwriting you have to be vulnerable kan, dan environment itu sangat ngaruh di creative state aku gitu. Dan karena itu aku rasa okay, ini udah matang. Dan gak gampang juga ya, aku udah aku debut 5 tahun lalu, tapi kenapa baru albumnya keluar sekarang, karena proses pelajarannya banyak banget. 5 tahun lalu I did not know who I wanted to be. Kan masih bayi banget di industri, masih belajar. Oh ini kayaknya gak works. Jadi oh ini ternyata ini works. Jadi ya proses pelajaran lah gitu.
1: Alright. Berarti proses 5 tahun itu menemukan siapa Kristi sebenarnya.
0: Iya. 5 tahun lalu kan aku juga orangnya beda ya, belum semature. Sekarang juga belum 100% mature, tapi ya, at least lebih mature daripada 5 tahun lalu.
2: Proses.
0: Benar.
2: Dan dari banyak proses itu sampai kepada lahirlah sebuah album.
0: Yes, The Love Cycle.
1: Ini sebenarnya ada yang menarik ya, entah kenapa kayak gue melihat ini kan berarti kurang lebih bercerita tentang cinta gitu kan.
0: Semuanya tentang cinta, gitu kan. Dan fase-fase cinta.
1: Itu dia love cycle. Fase.
0: Masing-masing cinta. Ada love cycle sendiri kan. Dan menurut aku love cycles kita itu apa yang bikin perjalanan cinta kita menarik.
2: Iya,
0: kan pasti kayak roller coaster kan. Aku udah pernah go through it all, heartbreak, crush, apalagi berbunga-bunga. Tapi jadi menarik gitu loh. Jadi story aku jadi colorful gitu, berwarna-warni gitu.
1: Itu dia sih, benar-benar. Nanti kita bakal ngebahas lebih lanjut lagi, lebih detail tentang The Love Cycle. Nanti kira-kira ada apa aja di album ini, lagu-lagunya. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang ingin tanya-tanya, boleh banget langsung bisa langsung merapat di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-800-105.
2: So jangan geser radio kamu, karena kamu ada di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Dan masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan masih bersama Kak Kristi.
0: Alright, tadi kita udah dengerin salah satu lagu yang ada di EP ini ya.
1: Betul.
0: Tadi ada bunga-bunga di Barcelona.
1: Yeah. Aduh.
0: Ini berarti fase yang mana? Fase berbunga-bunga.
2: Berbunga-bunga.
0: Ini sih.
1: Kebayang sih.
0: Jujur sih. Benar. Tapi sebelum ke singlenya tadi, yeah, dari EP-nya dulu nih, mini album ini, The Love Cycle. Tadi kan sebenarnya udah di spill dikit ya. Yeah. Tapi secara detailnya, apa cerita dari Love Cycle ini sebenarnya?
2: Masing-masing kita tuh ada love cycle sendiri kan. Banyak fasenya, ada sakit hati, ada crush, berbunga-bunga. Aku sudah meng-experience semuanya. Dan menurut aku itu justru yang bikin hidup itu lebih seru. Kayak orang-orang tuh kadang-kadang kayak malu ya, atau bukan cuma malu, atau lebih kayak gini, gak usah terlalu pakai emosi, you feel too much atau apa. Justru menurut aku kayak itu keseruannya masa muda ya.
1: Betul. Tapi kalau menurut Kak Kristi, mana yang paling kamu enjoy banget?
2: Sekarang tuh aku lagi di fase berbunga-bunga, jadi emang pasti enjoy. Tapi yang paling bermakna juga heartbreak. Soalnya tanpa heartbreak aku juga gak akan ketemu berbunga-bunga Dan gimana aku menghadapi heartbreak sebetulnya gak terlalu sedih ya. Justru aku percaya semua itu terjadi ada alasannya.
0: Bener. Kadang-kadang mungkin sakit hati itu yang bikin kita makin dewasa lagi.
2: Iya, makin dewasa, makin pintar, dan makin lucu.
1: Menertawakan kesedihan.
0: Bener.
2: Makin cantik loh.
1: Betul.
2: Kalau kita udah putus sama orang yang gak, seharusnya bukan buat kita, kita lebih cantik, kita lebih ganteng.
0: Betul.
1: Tuh dengerin tuh.
0: Alright. Tapi berarti di The Love Cycle ini semua emosi ada ya?
2: Semua emosi
0: jadi
2: ada.
0: Jadi jatuh cinta, sakit hati,
1: berbunga-bunga.
2: Kalian lagi di fase mana nih?
0: Fase mana ya?
1: Aku pengennya selalu berbunga-bunga.
0: Bener ya, sih. Bener. Aku pengennya selalu berbunga-bunga sih.
1: Pasti.
0: Pasti. Alright. Oke.
1: Oke.
0: Alright.
1: Tapi itu ada sesuatu yang unik nih, Dit. Apa-apa? Di EP ini kalau menurut gue. Sebelum kemana-mana, ternyata ini juga dirilis melalui Pilates.
0: Bener. Dirayakan.
2: Salah satu eventnya.
1: Kenapa Kak Kristi milih Pilates gitu?
2: Karena aku itu olahraga utamanya Pilates. Oh, iya? Jadi kalau lihat nanti ada musik videonya, foto shootnya, kan aku berpose-pose, berdansa-dansa, dan gimana aku staminanya harus di up ya Pilates.
0: Bener.
1: Wow.
0: Salah satunya ya.
1: Keren.
0: Menarik ya.
1: Menarik.
0: Alright.
1: Ini untung Kak Kristi olahraganya Pilates.
0: Kenapa
1: ya? Coba kalau yang lain mungkin kurang masuk sama konsepnya ya.
0: Contohnya
1: balap liar.
0: Itu bukan olahraga.
1: Oh, bukan olahraga.
0: Itu bukan olahraga dong.
1: Sorry.
0: Bener.
1: Iya.
0: Gundu. Alright. Okay. Tapi di mini album ini, ini berarti total ada berapa lagu?
2: 5.
0: Ada 5 lagu. Apa aja tuh berarti?
2: Bunga-bunga di Barcelona.
0: Alright.
2: Dear Pisces Girlies. Itu adalah heartbreak songnya dalam album ini.
0: Okay.
2: Terus ada Rahasia juga. Love Again. Ini tuh kayak udah, gue udah move on sama cowok-cowok tikus yang gak jelas ini. Udahlah, Ready to Love Again, Ready to Move On. Dan Obsesi.
0: Obsesi. Bener.
1: Kamu ngetes doang ya?
0: Kenapa?
1: Kamu ngetes hafalannya doang ya?
0: Enggak dong, kan baru
2: udah di sepuluh. Jangan.
0: Setor hafalan dulu ya.
1: Okay.
0: Jadi yang menarik adalah Dear Pisces Girlies. Ini tadi ceritanya tentang sakit hatinya berarti.
2: Yeah.
0: Tentang sakit apa nih? Berarti dari judulnya ini unik.
2: Dari
0: nih.
2: Judulnya unik kan. Yeah. Siapa di sini ada yang Pisces enggak?
0: Kebetulan enggak ada lagi.
2: Enggak apa-apa. Aku mewakili para Pisces. Dan kalau orang Pisces itu ditahui untuk suka halu. Romantisasi situasi. Dan biasanya kita itu di pikiran kita seseorang itu sangat indah. Kita suka berimajinasi skenario yang indah-indah, tapi realitanya biasa aja nih orang-orang.
0: Oke.
2: Iya, jadi ekspektasinya jauh lebih apa ya, bagus daripada realita. Jadi satu hari aku udah capek ya. Jadi udah kayak ini orang biasa aja, yang indah itu cuma di pikiran gua gitu. Jadi udah bye-bye. Gitu, udah daripada gua stuck dengan realitas palsu ini, ya udah kayak buka matanya. Dan makanya ada cerita lucu juga. Waktu aku mulai nulis Dear Pisces Girlies, aku lagi di fase heartbreak. Tapi aku tahu dari hari pertama itu aku gak mau lagu yang terlalu sedih, karena kayaknya aku orangnya lumayan cheerful ya. Jadi aku kasih tahu produser gua, Diva down, Diva still down. Kasih gua 3 bulan, Diva will be back up. Aku lucu prosesnya, ada beberapa kata-kata yang 3 bulan kemudian abis aku udah lebih oke gitu ya. Ini terlalu sedih, coret. Kayak apa sih gitu. Sekarang soalnya kesedihan jadi kayak marah, malah jadi seru. Dan apa ya, aku juga challenge diri sendiri untuk, ya satu of course jauh lebih vulnerable. Aku benar-benar kayak lagi buka diary aku dan kasih lihat pendengar musik-musik aku, teman-teman aku, karena menurutku connection is so important. Gitu. Dan nomor dua, jadi lupa tadi apa bilang, Pisces. POV breakupnya aku juga mau yang unik. Jadi daripada kayak oke, sakit hati, gue lagi sedih, enggak. Lebih kayak reflection of the past. Kayak sekarang gue udah lihat jelas-jelas cowok ini kayak biasa banget, aku belajar apa ya gitu. Kadang-kadang susah ya, walaupun kita di situasi yang kita tahu gak bagus buat kita, kan susah lepas. Tapi aku selalu remind myself, daripada apa ya, kayak susah lepas, lebih susah lagi stuck sama seseorang yang gak buat aku selama hidup gitu. Jadi ini temporary pain, Diva still down, tapi Diva will be back up.
1: Just wait ya. Berarti tentang itu sebenarnya ya.
2: Tapi sambil Diva down, ya udah nangis aja, sedih aja. Aku tuh nggak pernah kayak pura-pura happy saat aku sedih, enggak. Soalnya malah nggak bisa bener-bener heal gitu loh. Kalau aku lagi sedih, ya udah 3-an bulan, tapi beneran ya udah sedih, beneran sedih. Abis itu udah kayak ya udah nggak sedih lagi.
0: Bener.
2: Udah bosen sedihnya.
0: Kuncinya harus jujur sama perasaan.
2: Dan kasih waktu aja. Daripada lu delay gitu, malah kesedihannya catch up-nya agak nanti. Makanya perempuan biasanya kayak gitu loh, 3 bulan pertama ya udah perempuan yang sedih dulu, karena mereka ya udah true to their feeling. Cowok-cowok nggak semua ya, tapi kebanyakan cowok-cowok malah 3 bulan awal kan, wah bro, gue nggak apa-apa kan, nanti malah kayak
1: ketriggernya belakangan ya.
2: Di awal mereka nggak proses feeling mereka gitu loh.
1: Make sense.
2: Itu kayak it's okay to feel a lot. Justru itu super power Pisces. Gitu, perasaan yang dalam.
0: Benar.
1: Makanya mungkin kalau Pisces di awal hubungan akan sangat berbunga-bunga banget.
2: Dulu aku kayak gitu, sekarang aku lihat dulu. Kan udah lebih pintar kan sebenarnya.
0: Benar.
1: Sudah berpikir ya.
0: Menjadi Pisces yang dewasa.
1: Tuh dicatat tuh. Pisces di luar sana tuh.
0: Betul. Itu tadi ya, Dear Pisces Girlies. Terus ada bunga-bunga di Barcelona tadi ya, tentang berbunga-bunga.
1: Tapi kita belum nanya kenapa Barcelona.
2: Kenapa Barcelona? Karena kisah cinta aku bermulai di taman kota Barcelona. Aku ketemu my man, Mr. Barcelona, di kota Barcelona gitu.
0: Lionel Messi ya?
1: Bukan. Udah gak di Barca juga.
0: Neymar.
1: Udah juga gak di situ.
0: Berarti semua lagu ini sebenarnya dari kisah pribadi.
2: Kisah pribadi. Keren banget. Bener-bener aku lagi buka halaman-halaman dari diary aku. Itu awalnya proses yang lumayan menakutkan ya. Soalnya it's so personal. Aku takut kayak orang-orang peduli gak ya, tapi justru kayak seru gitu loh. Terbuka aja. Ini adalah superpower sebagai singer-songwriter juga. Storytellingnya sangat kuat. Dan ya di Taman Bunga Barcelona ini juga apa ya, indah karena aku benar-benar lagi nggak mencari cinta. Kan abis Dear Pisces Girlies ini kan aku benar-benar ya udah kayak sendiri aja. I'm happy gitu. Justru karena aku lagi nggak mencari cinta, ini cinta yang datang ke aku. love kami. Dan cinta ini juga justru jauh lebih besar dari ekspektasi gue gitu. Makanya di salah satu lirik favorit gue itu hanya setangkai bunga yang ku minta, tapi kau beri seluruh tamannya.
0: Wow.
2: Dan pas banget juga kisahnya di taman bunga taman juga, jadi sama gitu loh. Keren
1: banget ya.
2: Iya.
1: Itu bener-bener randomly aja gitu, kayak tiba-tiba ya ada gitu.
2: Ya, enggak boom gitu. Enggak stranger tapi, banget juga lah. Itu aku takut Itu namanya love bombing. Udah oke lah, udah aman. Terusnya ketemu lagi di si taman taman bunga Barcelona.
1: Wow. Dan kota yang indah juga ya pastinya.
2: Indah juga. Dan aku berharap dari lagu judul ini juga bunga-bunga di Barcelona, teman-teman juga bisa relate dengan kisah cinta pribadi. Bisa juga bunga-bunga di Bogor.
0: Betul.
2: Bunga-bunga di Bandung.
0: Betul.
2: Bekasi.
0: Betul.
2: Apalagi?
1: Taman Bunga Blok M. Bisa juga kan?
0: Bisa.
1: Rame kan?
0: Rame.
1: Itu rame.
0: Betul.
1: Bener. Bisa juga
0: gitu. Jadi tinggal nyesuain tempatnya aja.
2: Bener.
0: Gitu,
2: kan? Iya. Bonus point kalau B juga.
0: Iya. Bener. Alright.
1: Oke.
0: Gitu ya. Berarti berbunga-bunganya di fase ini nih. Di bunga-bunga di Barcelona.
1: Ini fase apa berarti? Fell in love-nya justru ya?
2: Fall in love dan stay in love.
0: Stay in love.
2: Soalnya kalau enggak legit kan aku juga males ya nulis lagu untuk seseorang tentang seseorang yang kayak ini beneran jadi, you know. Lu harus layak gitu.
0: Betul.
2: Tapi walaupun ini ya tentang seseorang tentang ya Mr. Barcelona atau Mr. apa yang kayak Dear Pisces Girlies dan lagu lagu lainnya. Aku tulis lagu for the girls gitu loh. Selalu for the girlies.
0: Bener.
2: Kayak misalnya lagu tentang berbunga-bunga ini, ya udah aku mau ceritakan kepada perempuan-perempuan, lu nggak usah kayak terlalu cari cinta, love will find you, justru kayak gitu. Iya, kalau yang cowok yang worth it, ya udah cintanya juga jauh lebih besar dari ekspektasi kalian gitu loh. Pas kalian malah nggak lagi lihat-lihat cinta, cari cinta.
0: Bener.
2: Soalnya love comes from within ya. Dimana aku di tahap benar-benar self love. Malah auranya itu kan beda ya kalau orang udah 100% secure dalam diri mereka gitu.
0: Bener.
1: Tapi kalau kata Rihanna nih Kak, katanya we found love in a hopeless
2: another
1: place.
2: Another Pisces girl. Iya kan?
1: Tapi ini agak kontra nih Kak. Dia bilang we found love in a hopeless place gitu. Kalau menurut Kak Kristi gimana?
2: Kalau aku bukan hopeless ya, karena taman bunga Barcelona juga bukan hopeless ya. Unexpected. We found love in an unexpected taman bunga.
1: Bener. Another POV from prices ya.
0: Alright. Sekarang kita geser dulu ke lagu lainnya ya.
1: Apa tuh?
0: Ada rahasia dulu deh.
2: Itu rahasia juga lagu baru.
0: Oh iya. Ini tentang apa ini kalau rahasia?
2: Tentang, tau gak sih, kita juga pernah dalam fase backstreet atau kayak secret relationship yang relationship situationship yang seharusnya kita aduh jangan deh, tapi kan jadi lebih seru gak sih?
1: Kalau kita boleh itu kan jadi lebih seru.
2: It's not that deep, it's not that deep. I was just having fun.
0: Iya.
2: Tapi kadang-kadang tau kan ada orang yang kayak jangan terlalu have fun, don't have too much, whatever, gue malah bikin lagu. At least bisa monetisasiin gitu.
0: Benar itu kuncinya.
1: At least lu jadi lagu gitu.
0: Cuan dan fun.
1: Betul. Oh gitu. Jadi ini ada di fase yang justru malah kayak aduh gak pengen.
2: For fun aja.
0: Bener.
1: Itu juga fase berarti ya.
2: Menarik.
0: Alright. Selanjutnya tadi ada obsesi. Itu tentang apa? Obsesi sama seseorang.
2: Nah ini special project karena ini buat DSP True Stalker. Jadi temanya emang tentang cegil ya, yang kayak ada crush sama seseorang. Gue gak peduli, gue harus dapet si cowok ini. Jadi seru tuh kayak produsernya bilang okay, lo harus bikin lagu tentang brief ini kayak itu lumayan ekstrim ya, tapi jadi seru. Lagu anthem para cegil gitu.
0: Para cegil.
1: Anthem para cegil.
0: Para cegil berkumpul.
1: Iya.
2: C is for Crystal, C is for cegil.
1: Yeah, this is for cegil. Seru ya kalau kalau dibayangin berarti lagu album itu kayak film Inside Out ya Disney tuh nggak sih kayak emosi sendiri.
2: Iya, lo hari ini lagi rasanya apa?
0: Seru sih. Seru,
2: tergantung mood.
1: Tergantung mood.
2: Tergantung cuaca. Tergantung macetnya Jakarta.
0: Aduh. Benar-benar. Oh berarti ini ada bisa dibilang kayak journey of emotion ya?
2: Iya. Nanti waktu aku nenek-nenek, wah banyak banget ceritanya kan.
0: Iya,
2: waktu aku ceritain ke kayak my grandkids in the future, nenek dulu keren banget ya, banyak siklus love cycle ini.
0: Betul.
1: Nenek dulu cegil ya. Akan ada pertanyaan kayak gitu berarti ya.
0: Oke, dan terakhir ada love again.
2: Love again.
0: Ini apa, kesiapan buat jatuh cinta lagi?
2: Enggak,
0: atau gimana?
2: Kesiapan untuk move on.
0: Oh, move on.
2: Ini aku ingat banget dalam fase kayak udah capek dengan cowok-cowok yang cuman bisa buangin waktu aku. Aku panggil mereka rats. gitu loh, kayak
1: tikus,
2: kayak tikus gitu loh, kayak cowok belum terlalu tikus gitu.
0: Iya.
2: Jadi ya gitu aja ya. Tapi again ya, kalau menurut aku moving on gitu-gitu, getting over heartbreak itu sesuatu yang aku mau celebrate. Makanya Love Again itu lagu jeduk-jeduk gitu loh. Jeduk-jeduk,
1: upbeat, menarik
0: ya.
1: Bener-bener. Ini lagu untuk para reds ini dia. Untuk para reds itu.
2: Untuk para perempuan untuk meninggalkan si reds ini.
0: Itu dia.
1: Betul.
2: Iya, soalnya kalau aku lagi sedih dan udah bosen sedih, aku biasanya dengerin musik yang upbeat. I love hip hop. Dan di fase itu aku rasa lagu aku belum banyak yang upbeat, ya udah bikin satu deh gitu.
0: Menarik. Alright.
1: Keren.
0: Ini seru sih.
1: Gimana kalau kita dengerin lagu-lagu lain di album ini, Den?
0: Kita pasti bakal dengerin yang barusan kita bahas ya, Love Again. Buat lo yang sudah siap meninggalkan raps. Ini lagu yang cocok buat kamu ya.
1: Betul, dan untuk lo tikus-tikus di luar sana.
0: Aduh.
1: Bye-bye.
0: Alright, ini dia Love Again dari Chris Lee.
1: Here we go. Music Life Chat.

0: still with us di MLC
1: Music Live Chat dan masih bersama Kak Christy.
0: Alright, jadi pada saat ada Love Again.
1: Yeah. Love Again.
0: Ini lagu joget banget ya.
2: Dong, itu goalnya. Gak sedih gitu kan. Move on juga gak sedih loh.
1: Wow. Move on yang menyenangkan.
2: Ya. Asik. Move on menyenangkan.
0: Move on menyenangkan. Benar. Alright, sekarang kita mau sapa-sapa dulu ya teman produ yang udah merapat seru-seruan di live chat YouTube yang ada di Jakarta nih.
1: Ada siapa yang pertama nih? Kita mau nyapa dulu dari Ilham kali ya.
0: Boleh,
1: Ilham kenapa tuh? Ilham KDI, katanya mau nanya kalau ada kesempatan untuk Kak Christy bergabung atau kolaborasi bareng sama seorang musisi, kira-kira siapa yang bakal Kak Christy ajak collab?
2: Oh my god. A dream siapapun.
1: Siapapun.
2: Dua Lipa.
1: Wow. Dua Lipa.
0: Really.
2: Aku suka banget Dua Lipa. Yeah, karena apa ya kayak dia kan juga alto. Yeah, aku bener. Juga alto dan di Indonesia perempuan alto masih lumayan apa ya kayak niche, bukan ya lebih sedikit gitu
0: bener.
2: Tapi Dua Lipa juga bisa pop girly. Jadi bisa juga gitu loh.
0: Yeah.
2: Alto pop girly.
0: Seru sih.
1: Dua Lipa ya.
2: Gua tiga Lipa.
1: Jadi banyak ya.
0: Iya, kalau dia lupa.
2: Dia lupa.
1: Oke, kalau Indonesia ada mungkin kan
2: Indonesia Nikila.
1: Oh.
2: Ini keren banget loh. Ada seseorang yang bisa bikin genre baru. Genius. Itu genius banget loh.
0: Iya,
2: itu genius. Di apa tuh kan di fase bisa dibilang lebih gampang kalau orang go with the flow.
0: Tapi
2: Nikila benar-benar bikin genre sendiri.
0: Bener-bener.
2: Dan menurut aku itu keren banget gitu loh.
0: Tapi itu juga sebuah gambling gak sih sebenarnya di awal?
2: Of course, makanya itu. Aku respect banget, soalnya pasti ada gamblingnya.
0: Iya, benar-benar.
2: Tapi dia masih stay true to herself dan lihat tuh kayak sekarang berkembangnya crazy.
1: Keren. Tuh, Nikila main-main gue.
0: Main-main gue. Alright, selanjutnya Ellen.
1: Ada juga dari siapa nih? HLSS Mam katanya. Okay. Halo Kak Christy, aku Kalista.
0: Kalista.
1: Izin nanya untuk lagu Berbunga-Bunga ini waktu pembuatan lagunya nih berapa lama ya?
2: Beberapa bulan.
1: Okay.
2: Ya, even dari kayak dari Barcelonanya ke Jakarta gitu aku mulai nulis juga. Aku kasih jeda karena aku mau memproses emotionsnya.
1: Oh.
2: Tapi setelah pertama kali nulis ya beberapa kali ya revisinya gitu-gitu.
1: Okay.
2: Yang susah itu cari melodinya untuk refnya. Itu ada beberapa kali revisi.
1: Oh gitu.
2: Iya. Okay. Pokoknya harus catchy gitu-gitu.
0: Oke. Malah kesulitannya di bagian refnya ya. Karena biasanya kan mungkin kesulitannya di bagian awal.
2: Aku pokoknya maunya yang super catchy.
1: Iya. Kebanyakan justru ref jadi dulu. Duluan kan sebelum yang lainnya kan.
2: Tergantung. Pisces refnya jadi duluan. Tergantung tuh.
0: Benar-benar. Tapi kalau kalau rata-rata di apa album ini bikinnya berapa lama tuh berarti?
2: Berapa ya? Hampir 2 tahun kali. Ya, hampir 2 tahun loh.
0: Wow.
1: Sekali ya.
2: Yang penting mateng.
1: Dan memproses semua energi.
0: Betul. Yakin dulu baru rilis ya.
1: Nice. Itu tadi ya udah dibahas ya Kalista ya.
0: Boleh.
1: Ada siapa lagi di WhatsApp nih Dit mungkin?
0: Ada dari Lara.
1: Halo Lara.
0: Oke. Kalau suatu saat nanti ada seseorang yang mengatakan bahwa lagu kakak pernah menyelamatkannya dari masa-masa paling gelap dalam hidupnya, apa yang akan kakak Christy rasakan sebagai pencipta lagu?
2: Aku akan nangis deep dulu. Aku akan terharu. Ini kenapa aku membuat musik, aku berkarya karena aku mau apa ya kayak bikin sesuatu yang teman-teman bisa relate. Apalagi bukan cuma relate tapi apalagi kalau saves them gitu. Aduh, that's my purpose.
0: Benar sih. Itu sebuah apa ya rasanya?
1: Achievement.
2: Kehormatan juga.
0: Wow, oke.
1: Keren banget. Itu udah dijawab Lara tadi ya.
0: Alright.
1: Ada siapa lagi, Dit?
0: Ada Hawa.
1: Hawa.
0: Menurut kakak, dari album ini satu lagu yang paling Kak Christy suka.
1: Oh, menarik.
2: Itu kayak tanya anak favorit.
1: Iya, susah ya.
0: Bener.
2: Menurut aku, aduh, tai banget ya antara Bunga-Bunga Barcelona sama Pisces. Kenapa Bunga-Bunga Barcelona BBB? Karena itu kan momen happy.
1: Yes.
2: Dan setiap kali aku rindu kejadian itu di Barcelona, aku cuman bisa ya udah sekarang udah bisa pakai headphones, nyalain lagu aku dan aku ketarik ke memori itu. Gitu loh, you know? Tapi kalau Pisces, kenapa itu juga salah satu top favorit aku karena liriknya so vulnerable itu. Ini pertama kali aku seterbuka itu dengan pendengar musik aku. Jadi connection-nya paling kuat gitu.
1: Di lagu Pisces
2: ya. Di lagu Pisces ini.
1: Nice. Alright. Jadi ini susah ya. Satu satu ini susah.
0: Susah banget ya. Benar. Wow.
1: Dua berarti.
2: Dua.
1: Ini.
2: Dua ya. Dua deh.
1: Dua boleh ya.
2: Dua deh.
0: Dua boleh ya. Boleh lah ya. Oke, gitu ya Hawa ya.
1: Itu Hawa udah dijawab sama Kak Kristi ya. Sudah
0: dijawab ya. Alright. Oke, ini kita balik lagi ngomongin soal the love cycle.
1: Yes.
0: Ya. Sebenarnya kalau dari Kak Kristi sendiri gitu, dari nulis di album ini, sebenarnya apa sih pesan yang pengen disampaikan dari lagu-lagu di album ini?
2: Jangan takut untuk rasa perasaan yang sangat deep gitu. Kayaknya kebanyakan kali orang-orang bilang jangan baper, jangan terlalu baper. Tapi justru itu apa ya, keren loh bisa rasa sebuah emosi sedalam itu.
0: Benar. Tapi kalau misal merasakan emosi sedalam itu, nggak bikin terlena kitanya ya?
1: Iya. Yeah.
2: Terlena itu kayak
0: maksudnya jadi susah move on kah kalau emang udah harus move on?
2: Oh ya, pakai hati tapi pakai otak juga.
1: itu pertanyaan juga Kak Kristi. Kak Kristi ada di situasi dimana kayak lupa nih sama who you are gitu?
2: Pasti waktu aku masih lebih muda lagi pastilah itu. Justru kenapa kita harus coba dengan ya apa ya kayak perasaan ini, perasaan itu, karena kita juga dalam proses itu belajar ya jadi misalnya kenapa aku sekarang bisa nulis Pisces dengan POV ini, karena aku sudah ada pengalaman yang bikin aku lebih pinter gitu ya. Kalau 5 tahun lalu mungkin POV-nya beda gitu. Masih sedih-sedih atau apa gitu.
1: Iya, benar. Jadi pun Kak Kristi gak terlepas dari hal-hal kayak gitu sebenarnya. Oke.
0: Alright. Yaudah, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Kak Kristi ya. Betul. Habis ini bakal dengerin lagu lainnya. Tadi mau rahasia dulu, Dear Pisces Girlies dulu.
2: Boleh Dear Pisces Girlies dulu ya.
0: Yaudah, jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLZ
1: Music Live Chat dan masih bersama Christy.
0: Alright, tadi kita di off mic ya, off air. Kita sempat ngobrolin soal MV-nya Bunga-Bunga di Barcelona.
1: Lucu sekali ternyata.
0: Lucu.
1: Jadi penjaga laundry.
2: Ibu bos laundry.
1: Ibu bos laundry.
0: Dan yang menarik tadi adalah the yellow dress theory. Itu apa tuh berarti?
2: Boleh dikasih tahu kan, kalau di movie romcom peran utamanya setiap kali dia pakai baju kuning, true love finds them.
0: Yes.
2: Dan saat aku di Taman Bunga Barcelona pas banget aku juga lagi pakai baju kuning waktu ada si Mr. Barcelona ini. Ini yellow dress theory IRL.
1: Oke.
2: Dan cerita menarik juga sih. Jadi di musik videonya kan aku kayak mirroring ada banyak movie popular pakai gaun kuning ini. Tapi di akhir, ini spoiler dikit ya biar teman-teman nonton. Di akhir musik videonya aku pakai my own yellow dress theory. Itu top, bener-bener atasan yang aku pakai waktu di Barcelona itu.
0: Oh iya.
2: Tapi abis syuting hilang topnya. Aduh gila, aku sedih banget. Aku sedih banget. Kan sentimental banget kan. Tapi si Mr. Barcelona ini cari seluruh dunia. Topnya ada di, masih dijual di mana lagi gitu. Dan dia ketemu
0: exact.
2: Ketemu di UK.
0: Wow.
2: Ini udah sampai di Jakarta dan adalah gitu. Jadi kayak
0: gokil.
1: Balikin bajunya nih.
0: Masuk gue pake. Janggal juga gue.
1: Lucu nih kuning gitu.
0: Gue mau main lalain apa gimana gue? Gak usah.
1: Oh gitu, keren banget Mr. Barcelona ini.
0: Gokil.
1: Luar biasa. Salut.
0: Respect bro.
1: Respect banget bro.
0: Berarti ini udah bisa ditonton di YouTube ya?
2: Di YouTube aku, Christy XOXO.
0: Alright. Untuk lagu lainnya akan ada MV-nya kah?
2: Yes. Stay tuned.
0: Itu dia ya. Bisa dipantengin aja ya. Alright. Berarti kalau mau dengerin lagu-lagu di The Love Cycle ini bisa di mana aja nih berarti?
2: Seluruh digital streaming platform. Teman-teman jangan lupa terus dengerin The Love Cycle. Ada Bunga-Bunga di Barcelona, ada Dear Pisces Girlies Rahasia. Jadi ya, terus dengerin pokoknya.
1: Dan jangan lupa dipakai di konten-konten kamu ya, teman-teman.
2: Ya, kalau lagi ada di tempat laundry, ayo dancing. Kan si BBB ada dance-nya juga.
0: Iya.
2: Pakai lagu aku, tag aku.
0: Betul.
2: Sambil nunggu mesin cuci sudah selesai juga.
1: Betul. Yang lagi jaga laundry berarti ya.
0: Bener, diajak ya. Jangan asik sendiri.
1: Iya bener. Jangan lupa dipakai lagunya untuk konten kamu pastinya.
0: Alright. Dan nanti lagu-lagunya bisa di request di Brodo FM seluruh
1: Indonesia.
0: Alright. Thank you so much.
1: Thank you banget Kak Christy.
0: Thank you so much Kak Christy.
2: Udah undang aku. Seru ya.
1: Seru banget. Kita juga seneng banget kedatangan kakak hari ini.
0: Betul sekali ya. Pokoknya jangan lupa didengerin terus lagu-lagunya. Jadiin soundtrack di kehidupan kamu.
1: Pastinya dong.
0: Alright. Kalau gitu terima kasih teman Bro 2. Terima kasih juga Kak Christy.
2: Terima kasih.
0: Sudah seru-seruan di malam hari ini. Habis ini bakal dilanjut dengan penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya.
1: So, Ellen pamit.
0: Edit pamit.
1: And
2: Christy pamit.
0: Bye-bye.

0: dan terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
0: Jangan galau malam-malam.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
2: Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.

Kalau lagi buka marketplace, biasanya apa sih yang dicari? Barang yang lagi viral, diskon besar, atau brand yang namanya udah terkenal? Tapi pernah nggak sih sebelum klik check out, kamu coba cari produk lokal juga? Sekarang tuh banyak banget produk buatan Indonesia yang kualitasnya tuh nggak kalah keren. Mulai dari makanan, fashion, skincare, kerajinan, dan juga berbagai produk kreatif lainnya. Menariknya, ketika kita membeli produk lokal, uang yang kita keluarkan bukan cuma berhenti di transaksi. Ada pelaku usaha, pekerja, pemasok bahan, sampai orang-orang di balik produksi yang ikut merasakan perputaran ekonominya. Jadi, kalau ada produk lokal yang kualitasnya bagus dan sesuai kebutuhan, kenapa enggak kasih kesempatan? Gak harus selalu mahal, gak harus selalu viral. Kadang satu keputusan kecil saat check out bisa jadi dukungan besar buat usaha di sekitar kita.

0: Pernah beli makanan atau kerajinan online, terus mikir, ini bikinnya di mana ya? Bisa jadi jawabannya. Ada petani yang menghasilkan bahan pangan, ada UMKM yang bikin makanan khas, dan ada pengrajin yang bikin produk kita keren. Dan sekarang, produknya nggak harus nunggu orang datang ke desa. Sekarang tinggal foto, upload, promosi, and check out. Barangnya bisa jalan kemana-mana. Makanya, membangun dari desa itu bukan berarti cuma bikin jalan atau bangunan ya guys, tapi juga membuka akses supaya orang desa bisa belajar, berusaha, jualan, dan juga berkembang. Karena kalau cuma kota yang maju, yang lain kapan dong? Jadi, jangan remehkan desa. Bisa jadi produk yang lagi kamu check out malam ini datang dari ide sederhana seseorang yang ada di sono. Desa tumbuh, ekonomi ikut tumbuh. Dan kalau tumbuhnya bareng-bareng, Indonesia juga ikut maju.
1: Sekali di udara, tetap di udara.

0: Kamu pernah gak sih ngalamin lagi asik-asik scroll TikTok, terus tiba-tiba muncul nih satu video tentang kesehatan, yang ternyata videonya itu menjelaskan suatu penyakit dan gejalanya tuh mirip banget sama yang lagi kamu rasain. Baru aja lihat beberapa detik di video, langsung deh mikir, masa sih aku kena penyakit ini? Padahal, satu gejala itu bisa muncul karena banyak kondisi yang berbeda. Jangan buru-buru mendiagnosis diri sendiri hanya berdasarkan video di media sosial. Media sosial memang bisa jadi tempat mencari informasi awal, tapi kalau udah menyangkut kondisi tubuh, pemeriksaan langsung itu tetap lebih bisa memberikan gambaran tentang kesehatan kita. Sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan, pemerintah juga menyediakan pemeriksaan kesehatan gratis. Layanan ini tuh dapat dimanfaatkan masyarakat di puskesmas sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku. Jadi, daripada kamu sibuk mencari diagnosis sendiri di media sosial, lebih baik cari informasi yang terpercaya dan manfaatkan fasilitas kesehatan yang tersedia.
1: Pro2FM, teman terbaik kamu. Pro2FM,
2: Pro2FM,
1: teman terbaik kamu.

media sosial atau platform digital? Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Pernah gak sih lagi duduk terus tiba-tiba kepikiran, kenapa benda ini namanya kursi ya? Kenapa bukan dudukan atau tempat rebahan? Kan kerjanya cuma satu, buat duduk. Ternyata kata kursi berasal dari bahasa Arab, kursi, yang artinya tempat duduk atau singgasana. Kata ini kemudian masuk ke bahasa Melayu dan akhirnya jadi kata kursi yang kita pakai sehari-hari. Uniknya, dari dulu sampai sekarang fungsi dasarnya nggak jauh-jauh. Ada yang buat duduk kerja, duduk makan, duduk nunggu temen yang bilang OTW padahal baru mandi. Jadi kalau hari ini kamu capek, nggak apa-apa. Kadang kita cuma butuh duduk sebentar.

Pernah gak sih habis nonton konser rasanya kayak capek sih, tapi kok happy banget ya? Padahal berdiri berjam-jam, desak-desakan, pulangnya suara serak. Ternyata nonton konser memang bisa kasih efek positif buat kita. Saat kita nyanyi bareng, ketemu banyak orang, dan menikmati musik yang kita suka, tubuh bisa melepaskan hormon yang bikin kita merasa lebih senang dan rileks. Belum lagi ketika ribuan orang nyanyi lagu yang sama. Ada rasa kayak, oh, ternyata aku gak sendirian ya suka lagu ini. Momen kayak gini juga bisa bikin kita merasa lebih terhubung dengan orang lain. Makanya, konser bukan cuma lihat penyanyi dari jauh. Kadang kita datang karena musiknya, tapi pulang bawa mood yang jauh lebih baik. Jadi kalau suatu hari kamu rela nabung berbulan-bulan buat konser, mungkin yang kamu beli bukan cuma tiket, tapi satu malam penuh kenangan.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

0: gak sih kepikiran kenapa ya popcorn itu bisa meletup saat dipanaskan? Ternyata setiap biji jagung popcorn menyimpan sedikit air di dalamnya. Bagian luar biji popcorn memiliki kulit yang sangat keras, sehingga air tersebut tidak bisa keluar begitu saja. Saat dipanaskan hingga sekitar 180 derajat Celcius, air di dalam biji berubah menjadi uap. Tekanan uap terus meningkat sampai kulit biji tidak mampu menahannya lagi. Nah, disitulah terjadi ledakan kecil yang membuat biji jagung terbuka dan mengembang menjadi popcorn putih yang kita nikmati. Menariknya, tidak semua jenis jagung bisa dijadikan popcorn. Hanya varietas jagung khusus yang memiliki kulit cukup kuat untuk menahan tekanan uap hingga akhirnya meletup sempurna. Jadi, kalau kamu dengar suara ini saat membuat popcorn, sebenarnya adalah tekanan uap air di dalam biji jagung yang akhirnya berhasil memecahkan kulitnya. Seru juga ya, ternyata cemilan favorit saat nonton film ini punya proses yang unik.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.

0: Teman Pro2, pernah gak sih lagi scroll media sosial terus lihat ada yang bilang, "Linknya mana, Kak?" Sekarang kalimat itu udah jadi hal yang biasa ya guys, karena dari satu video, banyak orang bisa mulai menghasilkan uang. Ada yang jadi affiliate, ada yang jualan produk-produk lokal, buka jasa desain, sampai promosi usaha kecil lewat media sosial. Inilah serunya ekonomi digital. Peluang kerja nggak melulu harus di kantor, guys. Selama punya ide, kreativitas, dan kemajuan buat belajar, kesempatan tuh bisa datang dari layar smartphone. Tapi ingat ya, jangan cuman semangat cari cuan. Selalu gunakan platform yang terpercaya. Lindungi data pribadi, dan jangan mudah tergiur tawaran yang terlalu menggiurkan. Karena di era digital, yang paling keren bukan cuma yang viral, tapi juga yang cerdas memanfaatkan peluang.
1: Teman terbaik kamu.

Dulu kalau ditanya, cita-cita kamu apa? Jawabannya pasti antara dokter, guru, pilot, atau jadi sultan. Sekarang muncul deh tuh banyak profesi baru, mulai dari content creator, designer, owner brand sendiri, freelancer, bahkan jadi admin online shop juga bisa ya guys. Dunia kerja memang makin berubah, dan ternyata peluang kerja sekarang gak selalu datang dari perusahaan besar. Kadang justru berawal dari satu orang yang nekat bilang, kayaknya aku bisa jualan nih. Dari satu order jadi 10, dari jualan sendiri bisa ngajak teman bantu, dan lama-lama malah buka lapangan pekerjaan. Makanya kewirausahaan dan industri kreatif penting banget untuk terus dikembangkan. Karena ekonomi itu bukan cuma soal gedung tinggi atau perusahaan gede guys. Kadang pertumbuhannya dimulai cuma dari HP, laptop, dapur rumah, atau dari garasi. Atau mungkin juga dari ide random yang datangnya jam 2 pagi ya guys. Nah, yang penting berani untuk memulai. Siapa tahu dari ide kecil kamu lahir peluang besar untuk banyak orang. Semangat! 105,5 FM.

Kamu pernah gak sih nyobain makanan khas dari daerah lain Indonesia? Setiap daerah itu memiliki cita rasa yang unik, mulai dari cara masak, penggunaan rempah-rempah, hingga cerita yang melatar belakangi setiap hidangan. Kuliner tradisional bukan sekedar makanan. Di balik setiap sajian, tersimpan nilai budaya, sejarah, dan juga kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Inilah yang menjadikan kuliner Indonesia begitu kaya dan beragam. Sayangnya, di tengah banyaknya makanan modern, sebagian kuliner tradisional mulai jarang dikenal, terutama oleh generasi muda. Padahal, melestarikan kuliner tradisional bisa dimulai dari hal sederhana, seperti mencicipi makanan khas daerah, memasaknya di rumah, atau memperkenalkannya kepada keluarga dan juga teman. Dengan mencintai kuliner tradisional, kita ikut menjaga identitas bangsa, sekaligus mendukung para pelaku usaha kuliner lokal agar terus berkembang. Setiap hidangan tradisional bukan hanya untuk memanjakan lidah, tapi juga menjadi warisan budaya yang patut kita banggakan.

Pernahkah kamu terbangun lalu bertanya-tanya, mengapa kita bisa bermimpi? Hingga saat ini, mimpi masih menjadi salah satu misteri yang menarik untuk dipelajari. Para ilmuwan percaya bahwa mimpi terjadi pada saat otak tetap aktif ketika kita tidur, terutama pada fase yang disebut REM atau Rapid Eye Movement. Pada fase ini, otak mengubah berbagai informasi, pengalaman, emosi, hingga ingatan yang kita alami sepanjang hari. Itulah sebabnya mimpi seringkali menghadirkan potongan-potongan peristiwa yang terasa familiar, meskipun terkadang tersusun dalam cara yang tidak masuk akal. Beberapa ahli juga berpendapat bahwa mimpi membantu otak menyimpan memori, memproses emosi, dan bahkan meningkatkan kemampuan belajar. Meski belum semua rahasianya terungkap, satu hal yang pasti, mimpi menunjukkan bahwa saat tubuh beristirahat, otak kita tetap bekerja dengan caranya sendiri. Jadi, jika semalam kamu bermimpi aneh atau tidak biasa, mungkin itu hanyalah cara otak merapikan berbagai cerita yang tersimpan sepanjang hari.

Pernahkah kamu merasa melakukan sesuatu secara otomatis? Misalnya, mengunci pintu rumah, mengecek ponsel setelah bangun tidur, atau mengambil rute yang sama saat berangkat ke sekolah maupun ke tempat kerja. Ternyata, otak manusia memang menyukai kebiasaan. Saat suatu aktivitas dilakukan berulang kali, otak akan menyimpannya sebagai pola. Tujuannya sederhana, yaitu untuk menghemat energi dengan menjadikan suatu tindakan sebagai kebiasaan. Otak tidak perlu bekerja terlalu keras untuk mengambil keputusan yang sama setiap hari. Itulah sebabnya, kebiasaan yang baik seperti minum air putih secara teratur, membaca, atau berolahraga akan terasa lebih mudah dilakukan jika sudah menjadi rutinitas. Sebaliknya, kebiasaan yang kurang baik juga bisa sulit diubah karena otak sudah terbiasa dengan pola tersebut. Kabar baiknya, kebiasaan baru dapat dibentuk melalui konsistensi. Langkah kecil yang dilakukan setiap hari bisa menjadi perubahan besar di kemudian hari.

Teman Pro 2, dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Batam Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini. Melalui frekuensi FM 105,5, kami ucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pernah beli makanan atau kerajinan online, terus mikir, ini bikinnya di mana ya? Bisa jadi jawabannya. Ada petani yang menghasilkan bahan pangan, ada UMKM yang bikin makanan khas, dan ada pengrajin yang bikin produk kita keren. Dan sekarang, produknya nggak harus nunggu orang datang ke desa. Sekarang tinggal foto, upload, promosi, and check out. Barangnya bisa jalan kemana-mana. Makanya, membangun dari desa itu bukan berarti cuma bikin jalan atau bangunan ya guys, tapi juga membuka akses supaya orang desa bisa belajar, berusaha, jualan, dan juga berkembang. Karena kalau cuma kota yang maju, yang lain kapan dong? Jadi, jangan remehkan desa. Bisa jadi produk yang lagi kamu check out malam ini datang dari ide sederhana seseorang yang ada di sono. Desa tumbuh, ekonomi ikut tumbuh. Dan kalau tumbuhnya bareng-bareng, Indonesia juga ikut maju.
1: Sekali di udara, tetap di udara.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

92 dengan terdengarnya lagu ini maka usai sudah Radio Republik Indonesia Batam Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini 12 Oktober 2026. Melalui frekuensi FM 105,5 kami ucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi Tomo Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia, program 2 Batam mengudara pada frekuensi FM 105,5. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari di Selasa, 13 Oktober 2026. Dari Jalan Abu Leta nomor 2 Batam Center, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Religi Pagi bersama Man Batam. Waktunya sikat gigi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberi kita nikmat sehat, nikmat iman, nikmat kesempatan, serta nikmat lainnya, sehingga hadirin para pendengar radio RRI dapat mendengar dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Yang kedua, salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman yang penuh kegelapan kepada zaman yang terang benderang seperti saat ini. Hadirin para pendengar RRI Batam yang saya muliakan, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kultum singkat yang berjudul Hakikat Cinta. Berbicara cinta artinya berbicara sesuatu yang tidak akan pernah habis untuk dibahas. Bahkan sejak zaman Nabi Adam alaihi salam sampai kelak hari kiamat datang, pembahasan tentang cinta tidak akan selesai. Setiap generasi mempunyai bahasan menarik dan pelik tentangnya. Islam sebagai agama paripurna juga adil membahas topik ini. Islam mengatur tentang cara bercinta dan siapa yang layak dicinta. Bahkan, tidak jarang kita temukan jargon Islam sebagai agama cinta. Juga, banyak manusia menemukan jati diri dan bangkit, bahkan menemukan bakat yang selamanya terpendam dalam dirinya karena cinta. Meskipun tidak sedikit pula, dengan cinta orang justru kehilangan akal sehat dan melakukan berbagai kejahatan yang sangat tidak manusiawi atas nama cinta. Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali dalam kitab monumentalnya Ihya Ulumuddin menjelaskan satu bab khusus tentang cinta. Mulai dari dalil-dalil cinta, hakikat, sebab, dan siapa yang berhak mendapatkan cinta. Dalam Al-Quran, banyak ayat yang berbicara cinta. Begitupun dengan hadis Rasulullah SAW, bahkan keimanan paling sempurna adalah iman yang dilandasi cinta. Tanpa cinta, keimanan hanya sebatas nama tanpa makna. Allah berfirman dalam Qur'annya yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Artinya, adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 165. Hadis Rasulullah SAW juga tidak kalah menarik ketika membahas cinta, yang artinya, wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud iman? Rasulullah SAW menjawab, yaitu apabila Allah dan Rasulnya lebih kamu cintai daripada selain keduanya. Hadis riwayat Ahmad. Dengan cinta, orang akan menjadi istimewa di sisi pencipta. Tanpa cinta, ia tidak lebih sekedar seorang hamba yang tidak mempunyai nilai lebih di sisi Tuhan. Cinta menjadi salah satu hal penting dalam Islam. Dengannya, orang akan mempunyai nilai keimanan yang lebih di sisi Tuhan, seolah cinta menjadi kewajiban secara tersirat yang hanya dirasakan oleh orang-orang yang sudah mempunyai keimanan secara mantap. Bagaimana tidak? Dengan cinta nilai ibadah dan ketaatan seseorang akan semakin sempurna. Sedangkan ketaatan merupakan salah satu cabang dari cinta itu tersendiri. Tentu, untuk bisa melakukan ketaatan secara sempurna, harus melalui cinta terlebih dahulu. Cinta menjadi salah satu hal penting dalam Islam. Dengannya, orang akan mempunyai nilai keimanan yang lebih di sisi Tuhan. Seolah-olah cinta menjadi kewajiban secara tersirat yang hanya dirasakan oleh orang-orang yang sudah mempunyai keimanan secara mantap. Bagaimana tidak, dengan cinta nilai ibadah dan ketaatan seseorang akan semakin sempurna. Sedangkan ketaatan merupakan salah satu cabang dari cinta itu tersendiri. Tentu, untuk bisa melakukan ketaatan secara tersempurna, harus melalui cinta terlebih dahulu. Imam Al-Ghazali membagi cinta menjadi 5 kategori. Pertama, cinta kepada diri, kesempurnaan dan keberadaannya. Kedua, cinta kepada setiap orang yang berbuat baik kepadanya. Ketiga, cinta kepada orang-orang yang selalu berbuat baik kepada orang lain, meski kebaikan itu tidak diperbuat untuknya. Keempat, cinta pada setiap sesuatu secara materi, seperti kecantikan, ketampanan, etika, baik, ucapan, lemah lembut, dan lainnya. Kelima, kecintaan yang disebabkan satu frekuensi yang terjalin dalam diri masing-masing orang yang saling mencinta. 5 pembagian kategori di atas berdasarkan sebab-sebab cinta yang kerap kali terjadi pada manusia. Tentu, jika 5 sebab tersebut dimiliki oleh seseorang, maka secara pasti akan menjadi orang yang sangat dicinta. Mungkin sekian penyampaian yang saya berikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Nun, wal qalami wa ma yasturun, fastabiqul khairat, summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produa FM. Teman

0: Kamu tahu gak sih, batik bukan sekedar kain bermotif indah. Di balik setiap goresan dan coraknya, tersimpan filosofi, sejarah, dan juga identitas budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Indonesia memiliki ribuan motif batik yang berasal dari berbagai daerah. Setiap motif memiliki makna yang berbeda. Ada yang melambangkan harapan, kebijaksanaan, keberanian, hingga keharmonisan dalam kehidupan. Pada tanggal 2 Oktober 2009, batik Indonesia secara resmi diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda dunia. Sejak saat itu, setiap tanggal 2 Oktober diperingati sebagai Hari Batik Nasional sebagai bentuk penghargaan terhadap salah satu kekayaan budaya Indonesia. Kini, batik tidak hanya dikenakan pada acara adat atau kegiatan resmi. Berbagai inovasi membuat batik hadir dalam busana sehari-hari. Tas, sepatu, hingga berbagai produk kreatif yang diminati oleh berbagai kalangan, termasuk generasi muda. Mencintai dan bangga memakai batik adalah bentuk dukungan untuk para perajin lokal dan juga melestarikan warisan budaya Indonesia agar tetap hidup dan dikenal dunia.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: lagi buka marketplace, biasanya apa sih yang dicari? Barang yang lagi viral, diskon besar, atau brand yang namanya udah terkenal? Tapi pernah nggak sih sebelum klik check out, kamu coba cari produk lokal juga? Sekarang tuh banyak banget produk buatan Indonesia yang kualitasnya tuh nggak kalah keren. Mulai dari makanan, fashion, skincare, kerajinan, dan juga berbagai produk kreatif lainnya. Menariknya, ketika kita membeli produk lokal, uang yang kita keluarkan bukan cuma berhenti di transaksi. Ada pelaku usaha, pekerja, pemasok bahan, sampai orang-orang di balik produksi yang ikut merasakan perputaran ekonominya. Jadi, kalau ada produk lokal yang kualitasnya bagus dan sesuai kebutuhan, kenapa enggak kasih kesempatan? Gak harus selalu mahal, gak harus selalu viral. Kadang satu keputusan kecil saat check out bisa jadi dukungan besar buat usaha di sekitar kita.
1: Produ FM, teman terbaik kamu. Produ FM, teman terbaik kamu.

0: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asal nama-nama benua yang kita kenal saat ini? Ternyata banyak nama benua memiliki sejarah yang panjang dan menarik. Misalnya nama Asia diduga berasal dari istilah kuno yang digunakan untuk menyebut wilayah timur. Sementara itu, Eropa dipercaya berasal dari nama seorang tokoh dalam mitologi Yunani bernama Europa. Untuk Afrika, para sejarawan memiliki beberapa teori. Salah satunya menyebut nama tersebut berasal dari kata Latin yang digunakan untuk menyebut wilayah di bagian utara benua itu. Sementara itu, nama Amerika diambil dari nama penjelajah Italia, Amerigo Vespucci, yang membantu memperkenalkan gagasan bahwa wilayah yang ditemukan saat itu merupakan benua baru, bukan bagian dari Asia. Nama-nama yang kita pelajari di peta hari ini ternyata menyimpan jejak sejarah, budaya, dan perjalanan manusia selama berabad-abad. Karena di balik setiap nama selalu ada cerita yang menarik untuk diketahui.
1: Stay tuned on Prodway FM. Teman terbaik kamu.

Kodot.id, Yura, Yurita, dan Itgita berkolaborasi lewat lagu terbaru berjudul Mendung yang dirilis 9 Oktober 2026. Lagu tersebut sekarang sudah tersedia dalam format audio dan video di berbagai platform digital. Kolaborasi ini berangkat dari rasa saling mengagumi dan kepercayaan antara kedua musisi perempuan tersebut, di mana keduanya menghadirkan karya yang memadukan karakter vokal dan musikalitas masing-masing tanpa saling mendominasi.

sebagai bagian dari perjalanan hidup. Dan lewat lagu tersebut, Yura Yunita dan juga Idgitaf mengajak para pendengar memberi ruang bagi perasaan yang muncul. Sebab sebagaimana mendung yang berlalu, fase kelabu dalam hidup pun tidak berlangsung selamanya.

0: BWF World Junior Championship 2026. Di babak 256 besar, pasangan Indonesia sukses taklukkan ganda Estonia, Prit Poder, Kaisa Lislev secara straight set. Moses Yulianti menang dengan skor akhir 15-5, 15-8. Laga sendiri berjalan selama 13 menit di lapangan 1 Cairo International Stadium, Mesir, Senin 12 Oktober 2026. Di sisi lain, Moses Yulianti menilai pasangan Malaysia menjadi yang terdekat untuk diwaspadai. Untuk lawan yang harus diwaspadai, mungkin yang terdekat itu adalah Malaysia, ujar Moses. Ia menambahkan pertandingan kemenangan ditentukan dari arah angin, menurutnya akibat tidak menyelesaikan arah angin dan pasangan mulai kehilangan poin. Selaras dengan yang disampaikan Moses, Yulianti menyebutkan bahwa nomor individu memiliki hawa yang berbeda. Menurutnya dalam pertandingan bergu, supporternya banyak.
1: Sekian Pro 2 coming up next pada Selamat Pagi Teman Pro 2.

Pernah beli makanan atau kerajinan online, terus mikir, ini bikinnya di mana ya? Bisa jadi jawabannya. Ada petani yang menghasilkan bahan pangan, ada UMKM yang bikin makanan khas, dan ada pengrajin yang bikin produk kita keren. Dan sekarang, produknya nggak harus nunggu orang datang ke desa. Sekarang tinggal foto, upload, promosi, and check out. Barangnya bisa jalan kemana-mana. Makanya, membangun dari desa itu bukan berarti cuma bikin jalan atau bangunan ya guys, tapi juga membuka akses supaya orang desa bisa belajar, berusaha, jualan, dan juga berkembang. Karena kalau cuma kota yang maju, yang lain kapan dong? Jadi, jangan remehkan desa. Bisa jadi produk yang lagi kamu check out malam ini datang dari ide sederhana seseorang yang ada di sono. Desa tumbuh, ekonomi ikut tumbuh. Dan kalau tumbuhnya bareng-bareng, Indonesia juga ikut maju.

0: Kamu pernah gak sih ngalamin lagi asik-asik scroll TikTok, terus tiba-tiba muncul nih satu video tentang kesehatan, yang ternyata videonya itu menjelaskan suatu penyakit dan gejalanya tuh mirip banget sama yang lagi kamu rasain. Baru aja lihat beberapa detik di video, langsung deh mikir, masa sih aku kena penyakit ini? Padahal, satu gejala itu bisa muncul karena banyak kondisi yang berbeda. Jangan buru-buru mendiagnosis diri sendiri hanya berdasarkan video di media sosial. Media sosial memang bisa jadi tempat mencari informasi awal. Tapi kalau udah menyangkut kondisi tubuh, pemeriksaan langsung itu tetap lebih bisa memberikan gambaran tentang kesehatan kita. Sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan, pemerintah juga menyediakan pemeriksaan kesehatan gratis. Layanan ini tuh dapat dimanfaatkan masyarakat di puskesmas sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku. Jadi, daripada kamu sibuk mencari diagnosis sendiri di media sosial, lebih baik cari informasi yang terpercaya dan manfaatkan fasilitas kesehatan yang tersedia.
1: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Kok masih rindu dari Akbar Kaleh dan Mingse?
1: Kalau dia kok masih rindu, kalau aku kok masih ngantuk?
0: Masih ngantuk warga.
1: Hei warga, gimana kabarnya pagi hari ini?
0: Aduh warga, warga ya. Chaos banget ya.
1: Capek banget, mau nangis.
0: Ini yang lagi dengerin di jalan belum tidur, tetap hati-hati berkendaranya.
1: Kayaknya lagi kerasa gerusuk menuju kantor nih dari staycation.
0: Staycation, gak bisa lah kau bilang staycation we.
1: Iya
0: kan?
1: Staycation darurat kan?
0: Iya sih.
1: Gimana?
0: Ya Allah, ini kita juga mau bilang sabar ya, gak bisa sabar juga sama. Gitu ya. Karena semua merasakan dampak dari
1: blackout ya. Batam blackout banget 12 Oktober 2026.
0: Kayak bener-bener gak keprediksi sama sekali bener. Bakal separah chaos malam gue.
1: Tapi sesungguhnya hari pagi hari itu yang dikabarin mati lampu itu kan. Itu kan aku siaran pagi tuh. Mama mertuaku juga berkabar mati lampu ini juga. Kok sampai sebintan-bintan pikir gue ya kan. Aku memang udah mau cek ini tuh kayak kayaknya ini bakal lama deh kasusnya ya kan. Tapi keburu hilang sinyalnya.
0: Bener lagi.
1: Iya kan?
0: Dan ini juga kita baru aja bikin threads di Pro 2 Batam gitu ya. Beberapa memang ada yang belum hidup Gi.
1: Woi.
0: Tapi sinyal udah mulai berangsur pulih.
1: Serius?
0: Iya, ya. Jadi ini daerah yang masih belum hidup. Tadi per jam ini ya, aku bikin threads-nya tadi per jam 35 menit yang lalu. Jam 6 ya. Itu PIU belum?
1: PIU belum ya? Wow.
0: Sungai Panas?
1: Sungai Panas belum.
0: Area Nusa Jaya. Ampun ya.
1: Udah lama banget tuh ya.
0: Udah 24 jam dong berarti.
1: 24 jam tuh weh. Ya ini udah 6.30 kan kemarin mulainya 6.30.
0: Iya jam-jam segini ini.
1: Sumpah kemarin itu warga Batam kayaknya tumpah di jalan semua deh.
0: Parah kayak tahun baru.
1: Sumpah kayak tahun sumpah suamiku sampai Allahu Akbar kata dia.
0: Iya kayak ada pawai atau apa gitu
1: sampai
0: ya Allah.
1: Sampai takbiran weh. Ya
0: benar-benar chaos.
1: Enggak bisa kemana-mana emang kayak bensin-bensin habis.
0: Wih, itulah.
1: Orang udah ngantri, taunya habis. Well, gak bisa, aku gak dapat kayak isi bensin. Nah, motor masih aman, motor.
0: Iya, motorku full karena aku isi sebelum kejadian semalam berlangsung.
1: Itu dia nih, warga-warga cashless ketar-ketir kemarin, weh.
0: Nah, tuh kan, tuh lah.
1: Termasuk aku.
0: Tuh lah. Bisa-bisanya kalian gak ada cash.
1: Kasihan banget, anakku udah pegang jajan kan, mau jajan. Kak, gak bisa krisnya, Kak. Alamak, aku gak ada cash lagi.
0: Parah.
1: Ngantri lagi weh ATM.
0: Ya iyalah.
1: Pokoknya kemarin itu chaos banget bensin. Terus ATM, itu pada ngantri semuanya. Hotel full book semuanya. Terus air galon juga pada nyari karena habis. Mati air.
0: Iya. Benar-benar.
1: What a chaos day.
0: Chaos banget guys. Semoga yang belum hidup listriknya berangsur ini ya.
1: Beneran aku
0: pulih ya.
1: Seger banget tadi subuh sampai keramas aku weh.
0: Iya. Aku nyalakan air tuh bangun-bangun udah yes, penuh. Kan? Wah, enak banget aku bilang.
1: Oh, alhamdulillah. Meskipun masih agak kecil sih airnya.
0: Betul. Terus kotornya biasalah ya kan.
1: Iya, biasa namanya baru hidup ya kan. Tapi alhamdulillah lah pagi hari ini ya. Semoga hari ini tidak seperti kemarin ya.
0: Amit-amit jangan sampai ya. Terus kita mau ingetin juga tahun berdua di era yang kayak gini banyak banget berita-berita hoax. Jangan kalian-kalian share main share ya.
1: Harus tahu dulu ya sumbernya.
0: Iya sumbernya begitu. Harus jelas itu forwatan-forwatan yang dilakukan orang-orang
1: kadang
0: tuh
1: kadang kayak gitu kayak itu tuh bikin panik buying weh.
0: Iya.
1: Buktinya apa? Bensin-bensin udah habis.
0: Iya kan?
1: Saya emang perlu kayaknya ya kalau bensin ya.
0: Iya.
1: Banyak juga yang beli buat genset gitu.
0: Genset nih yang jualan genset laku 20 pieces semalam.
1: Iya. Serius ya. Temenmu yang jual?
0: Enggak, aku baca di threads kayak ini thread, tuh. Ya? Jadi momen tapi rezeki bagi orang, tapi ada orang lain juga yang ngerasakan nggak rezeki
1: tapi
0: gitu.
1: Tapi jujurnya aku mau beli genset juga semalam weh.
0: Really?
1: Sumpah, ya anakku udah merah panas weh. Batam ini susah weh kalau nggak pakai AC, bener?
0: Iya.
1: Panas sekali, menguap panasnya.
0: Iya, panas itu menguap, jadinya nggak enak.
1: Buka kaca, nyamuk masuk, ya kan?
0: Iya.
1: Nah, serba salah lah yang punya anak-anak kecil kemarin ini memang udahlah jor-joran aja duitnya itu keluar.
0: Iya kan?
1: Kayak mana lagi ya kan?
0: Mau kayak mana lagi
1: gak
0: lah.
1: Gak bisa tidur anaknya.
0: Ya Allah.
1: Kau tahu kemana aku jalan di MB2.

0: Panas soalnya.
1: Yang satu kejedut nangis. Ah Tuhan, aku
0: seru
1: bilang.
0: Seru banget sih, tapi jangan keulang deh. Gak mau keulang lagi. Tapi ya dari kemarin kita bisa ambil pelajaran juga buat hari ini, buat jaga-jaga. Kayak misalnya lampu emergensi, penting dicas sekarang, ya kan? Kalau belum ada beli.
1: Betul.
0: Terus memang bensin-bensin di fullin lah ya.
1: Iya full. Cashnya diambil banyak sikit.
0: Cash, ambil banyak sikit. Ya kan, takutnya nggak bisa kita pakai keris-keris itu.
1: Aku aja tadi pagi ngambil, perdana aku pegang sebanyak ini, aku bilang.
0: Aku nggak pernah sih.
1: Takutnya kan kita mau jaga-jaga ya kan.
0: Gitulah. Gitu. Tapi pokoknya be safe ya.
1: Betul.
0: Karena ya kita nggak tahu ya, tindak kriminal bisa terjadi di mana saja dan saat situasi apapun. Nah. Jadi emang harus lebih aware.
1: Betul.
0: Apalagi disiapkan air.
1: Betul.
0: Jadi pupuk nyala, airnya timba, semuanya tuh di ini isi ya.
1: Iya.
0: Diisi semuanya, disimpan. Apalagi Zaldi.
1: Apalagi ya. Tetap jaga kewarasan warga.
0: Sama ini starter pack untuk kalau mau pergi-pergi itu udahlah disiapin satu tas atau koper gitu. Jangan langsung angkut. Perlu gak extend buat check-in?
1: Perlu sih. Kalau duitnya ada kenapa enggak?
0: Sampai jutaan loh.
1: Weh, hotel mana 20 juta itu semalam?
0: Ih mahal kali, tapi udah sisa 5 kamar weh.
1: Kaya kalian ya.
0: Yes, warga buat kamu ini have semuanya.
1: Udah seharga hotel SG.
0: Aku tuh beberapa datang ke hotel tuh ditolak, kenapa?
1: Iyalah.
0: Gak kuat jenceknya.
1: Iya,
0: katanya,
1: bisa.
0: Bang maaf ya, ini gak bisa full kamarnya. Karena kan genset kan. Ah, aku gak jadi check in kemarin. Jadinya di kantor saja.
1: Emang harus kesini kita ya.
0: Iya itulah.
1: Gitu warga. Oke nanti kita akan update secara berkala juga.
0: Iya kalian juga bisa berkabar banget lah chaosnya kemarin gimana.
1: Iya ya, jadi langsung aja bisa. Kalau misalnya ada sinyal.
0: Yes.
1: Lagi charger ya. Boleh info-info ke DM Instagram kita ya.
0: Yes.
1: Di @pro2batam.

0: Pernah gak sih habis nonton konser rasanya kayak capek sih, tapi kok happy banget ya? Padahal berdiri berjam-jam, desak-desakan, pulangnya suara serak. Ternyata nonton konser memang bisa kasih efek positif buat kita. Saat kita nyanyi bareng, ketemu banyak orang, dan menikmati musik yang kita suka, tubuh bisa melepaskan hormon yang bikin kita merasa lebih senang dan rileks. Belum lagi ketika ribuan orang nyanyi lagu yang sama. Ada rasa kayak, oh, ternyata aku gak sendirian ya suka lagu ini. Momen kayak gini juga bisa bikin kita merasa lebih terhubung dengan orang lain. Makanya, konser bukan cuma lihat penyanyi dari jauh. Kadang kita datang karena musiknya, tapi pulang bawa mood yang jauh lebih baik. Jadi kalau suatu hari kamu rela nabung berbulan-bulan buat konser, mungkin yang kamu beli bukan cuma tiket, tapi satu malam penuh kenangan.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 105,5 FM, Pro 2 Mata Tempat Terbaik Kamu.
1: Yes, kita balik lagi untuk membacakan keluh kesah warga.
0: Warga-warga Batam ya, warga-wargi Batam. Jadi hari ini aku sama Egy memutuskan untuk tidak pakai tema dulu guys, yeah. Karena tema kita hari ini adalah blackout.
1: Karena kita gak happy ya dari
0: nggak,
1: kemarin.
0: Kita unhappy
1: kita
0: banget.
1: Kita unhappy.
0: Parah.
1: Happy ente.
0: Iya, happy, happy.
1: Ya, kita happy.
0: Iya, karena ini aku baru baca threads lagi, ada yang baru mati lagi.
1: Wow, seriously?
0: Di Tanjung Uma. Uma
1: oh
0: Tanjung
1: God.
0: Uma tuh di di SNL sana ya.
1: SNL, yes. Ah. Oh my God.
0: Ya Allah.
1: We need to be prepare guys. Kayaknya bakal hidup mati
0: kayaknya
1: hari ini, ya kan?
0: Tapi harus tetap pantau informasi resminya di sosial media resmi juga ya.
1: Banyak juga yang carut marut di situ.
0: Iya sih. Sampai ada yang nutup kolom komen.
1: Ah, itu yang tadi saya mau bahas.
0: Oke, ada Miftahul Ilmi info Bang, hati-hati di Jalan Batam Center menuju Nagoya ada truk kebalik.
1: Wow.
0: Di depan Imperium sebelum Polresta Barelang. Ah, ya
1: tahu,
0: Allah.
1: Tahu kan tempatnya?
0: Tahu kalau kalau udah Polresta aku udah tahu lah itu.
1: Yes, aduh hati-hati guys.
0: Guys, hati-hati ya.
1: Lampu merah gimana guys? Sudah nyala belum?
0: Nah, ini ada Mela Rizky. Kalapor Min pagi di daerah flyover Madani sampai Legenda chaos banget jalanan.
1: Wow.
0: Lampu merah kayak square mati total.
1: Oh my God.
0: Jadi chaos banget
1: berarti
0: ini.
1: Berarti masih mati guys.
0: Ya lampu merah belum berangsur inilah.
1: Tapi harusnya kan kalau di area situ udah hidup ya lampu merah hidup lah harusnya.
0: Harusnya ya.
1: Ya semoga segera diatasi sama bapak-bapak Polantas ya.
0: Benar banget Tom Pro 2. Dan kamu masih boleh banget berkabar. Kita saling update untuk situasi pagi ini.
1: Yes.
0: Di Batam boleh di threads kita, boleh di IG juga.
1: Pokoknya kemarin
0: ya.
1: Itu chaos banget. Mm-hmm. Aku mau isi bensin di area car wash. Sore aja udah ini habis. Orang-orang udah pada disuruh mundur, habis gitu. Nah, di Pesona itu sekitar jam 8 mati lagi SPBU-nya. Di Pesona Asri.
0: Oke. Okay.
1: Nah, mati terus gensetnya enggak bisa hidup ya. Yang udah ngantri ya mohon maaf enggak dapat bensin. Jadi ya semoga hari ini bisa deh ya. Yang mau isi-isi di Vulcan lah sekarang ya kan.
0: Iya tapi jangan panik buying juga sih.
1: Iya jangan panik ya buying kan? Yang penting ya seadanya secukupnya
0: ya, kita secukupnya
1: bisa.
0: Iya secukupnya aja gitu loh.
1: Bisa berjalan lah kendaraan itu dalam kondisi darurat ya kan.
0: Betul.
1: We never know guys karena internet juga lumpuh kemarin itu.
0: Parah semuanya.
1: Makanya kita gak bisa hanya berdiam di rumah kan.
0: Bener,
1: memang harus
0: jadi
1: bergerak.
0: Keluar.
1: Makanya penting juga tuh untuk sedia payung sebelum hujan.
0: Dengan asap yang tebal banget pagi ini juga terpantau.
1: Sumpah, tebal
0: sangat
1: banget.
0: Tebal sama Bro 2.
1: Semalam itu udah bau bakaran.
0: Udah bau bakar baju, aku udah bau bakar padahal aku pergi keluar sebentar doang.
1: Sebentar doang beli kopi ya.
0: Iya, beli kopi di bawah. Udah sampai di tahap Kopken itu jualan di luar. Mereka jualan di luar, weh.
1: Udah kayak bazar Ramadan, weh.
0: Udah kayak bazar Ramadan.
1: Seru kali.
0: Mereka teriak-teriak, kopinya bang.
1: Iya, biar kerja kami bang pagi hari ini, gitu.
0: Dan
1: ya kan.
0: Pasti bosnya langsungnya, kalian jualan di luar?
1: Iya.
0: Atau tidak gajian? Gitu
1: ya Allah, jangan
0: Coy,
1: dong.
0: Jangan dong ya.
1: Nanti nggak bisa check in.
0: Iya.
1: Dan
0: ya
1: takut
0: kan?
1: Kalau mati lampu lagi.
0: Ya
1: ih, hotel mahal-mahal juga ya.
0: Aduh parah, itu emang sistemnya kayak gitu ya Gi?
1: Gak ngerti, karena demand-nya itu makin banyak, ya mau gak mau.
0: Harus naik gitu ya?
1: Iya, karena kan makin sedikit stoknya, begitu.
0: Iya, tapi gila sih naiknya kalau sampai 20 juta kata aku.
1: Enggak, itu mah kan karena kategori hotelnya, Zaldi. Oh. Kalau hotel-hotel bintang kok ya iyalah memang harganya mahal. Jadi kalau hotel-hotel biasa ya udah full, mohon maaf. Tapi ada kabar juga ya hotel biasa juga airnya mati.
0: Mati, banyak yang mati aku lihat.
1: Terus juga listriknya mati, gak kuat gensetnya.
0: Iya.
1: Tapi ada, aku baca ternyata apa, di mana ya tadi aku lupa. Katanya di hotelnya itu di refund.
0: Iya.
1: Iya.
0: Dibalikin uangnya,
1: yes.
0: Karena emang ya gak bisa dipakai juga fasilitasnya kan.
1: Yes, makanya itulah hari
0: aduh.
1: Ini ya kita berdoa lah. Semoga amal ibadah kita bisa membantu kita.
0: Benar,
1: pertama hari ini. Udah pusing banget loh kemarin. Panas sekali loh.
0: Panas, bau bener, bakar.
1: Mau mandi pun kayak, ih airku tinggal dikit ini.
0: Gak bisa.
1: Iya kan.
0: Tadi pagi lah aku baru bisa mandi.
1: Segar kali mandi tadi pagi. Memang subuh-subuh pun keramas aku, iya. Panas sekali soalnya.
0: Iya, kayak mumpung air penuh nih ya kan.
1: Iya.
0: Mandi